Jam 7 lewat 7 menit. Setelah ini kita memasuki lagu-lagu dangdut. Erni Aji, assalamualaikum. Selamat pagi Ali. Waalaikumsalam. Lujeng Aji. Juara mah kudu, era ku pemain teh juara teh. Yang foto bareng jeung STY lah, balad STY. Motor berputar, standar sebentar. Pemain terbaik sudah tanda tangan dan coachin pun senang. Gilai bangun di pasar. Ari pek teh nya. P ke Persib. Bejakeun ke Cacing. P ke Persib ya. Dan akhirnya bobotoh pun senang ya.

Main moal cina a enjing. Eta nupe. Jika nama moal. Jika nama da tak acan ketingali hidung-hidung da acan.

Mr. P kemungkinan tidak akan bisa main bersama skuad Mung Bandu untuk laga perdana besok lawan Arema Tuh itu ya. Kepastian disampaikan oleh manajer Persib Bandung, Haji Umum Muhtar, dalam wawancara bersama PRFM News pada hari Rabu kemarin lusa. Sebenarnya sudah dijadwalkan tiba di Bandung Peralta ini, tapi kedatangannya harus diundur karena masih ada sejumlah dokumen administrasi yang perlu diselesaikan di negara asalnya. Jadi untuk laga perdana melawan Arema besok, Mariano Peralta, sang MVP, dipastikan tidak bisa main untuk melawan Arema.

Selain menantikan kedatangan Peralta, juga Persib menunggu kepastian sejumlah pemain yang saat ini sedang memperkuat tim nasional Indonesia, lagi TC ya, training center. Apabila ada pemain yang dipulangkan pada dari pemusatan latihan timnas, maka beberapa di antaranya berpeluang tampil bersama Persib di Piala Presiden. Jadi kekuatannya untuk lawan Arema nanti agak terganggu karena beberapa pemain pilar Persib Bandung saat ini sedang melakukan training center pemusatan latihan tim nasional. Berarti Eliano nggak ada, udah pasti Tomahi nggak ada, Beckham nggak ada. Timnas unggul lah ya, Urat Mangun, Anyar, Sandi Wong. Sadai pemain timnas teh. Ya banyak lah gitu ya. Jadi karena saat ini mayoritas para pemain timnas itu adalah pemain Persib, maka yang statusnya pemain timnas tim nasional Indonesia nanti di Piala Presiden, kalau tesnya belum selesai, gak bisa main berarti.

Targetnya tetap masih juara kata Pak Umbo. Tapi sepi panggungan, aduh sayang. Dan dibocorkan katanya belum selesai, masih ada kemungkinan rekrutan baru. Secara terbuka Umbo Mutar mengatakan bahwa masih ada 2 pemain yang sedang dipersiapkan. Tetapi Umbo Mutar enggan membocorkan identitas kedua pemain itu dan meminta Boboto tetap bersabar dan menunggu pengumuman resmi dari Persib Bandung. Can beres, ayak keneh kalau.

0: Saat pagi Pak Al, lagu ayeuna mah teh aya suara gitar anu ngagauk, melodi anu ngaguik cenah. Cukup ku bangku jeung MR ge jadi cenah ayeuna mah lagu. Tadi lagu nah teh naik kila kari itu nya lagu teh. Agak unik gitu ya. Bagus bagus. Sebut saja Mas Tom jilid kedua. Mang Pe emang ke Senen, cah datang ke Bandung na. Sorang kena di lembur na, cina ya. Ya, ada eranya masih ada tadi mungkin gue sedih. Kayak itu jadi gusti.
1: Yang penting bisa makan tetap bersyukur. Tungku kekurangan. Kau tinggal duduk, duduk, duduk, duduk, saat terus.
0: Coach Sin pun senang. Ipek tuh.
1: Terus kalau
0: ya begitulah ya. Kalau melihat apa namanya komposisi pemain ya piraku lah. Mudah-mudahan tahun ini Persib Bandung benar-benar memperhitungkan, mempersiapkan untuk bisa berlaga di level yang lebih tinggi di Asia ya. Jam 7.13 menit. Satu lagi lah. Sebelum ke lagu-lagu dangdut ya. Selamat pagi buat semuanya.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.
2: Genah, merenah, ngerenah. 98.9 Sukapura FM.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA88. Minyak HSA88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA88 di radio Sukapura FM dan apotek.
2: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157,
6: Anda Karangnunggal. Sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

98.9 FM jam 7 lewat 39 menit Wargi Setia. Lagu dangdut ya. Ini kebanyakan bukan penyanyi aslinya yang saya putarkan ya. Pacar Lima Langkah. Aslinya Icu Wong. Wah, kita nunggak cover nih Rea na YouTube. Termasuk ini ya. Bang Jono dan lain sebagainya.

Udah mau kayak siang ini, panas ini ya. Dan ini Kujang, assalamualaikum. Selamat pagi yang cerah, dingin. Dinginnya pol. Tetap semangat buat semuanya. Hatur nuhun, lagunya mau duit. JJ menghirang dari lain. Ayah nama ker pamer harga 20M. Oh, orang Bandungan pemain 20M ya. Assalamualaikum, ada dan Jafra, selamat pagi. Salam buat semuanya, bagian lagu dangdut pula yang namanya. Sehat selalu, hatur nuhun, amin. Kabar gembira untuk kita semuanya. Kulit manggis kini ada khasiatnya, ya. Itu dari dulu ya. Mahkamah Konstitusi mengkabulkan sebagian gugatan terkait kuota internet hangus. MK menegaskan kuota internet yang sudah dibeli harus bisa digunakan konsumen hingga habis tanpa ada biaya tambahan apapun. Secara real, kuota yang belum sepenuhnya digunakan atau dinikmati harus tetap dilindungi sebagai hak milik oleh pengguna jasa telekomunikasi untuk dapat dipergunakan hingga kuota itu habis tanpa dibebani biaya atau tarif tambahan dengan dalih perpanjangan masa aktif atau dengan alasan apapun. Nah, itu disampaikan oleh Hakim MK Adis Kadir dalam sidang pengucapan putusan di Jakarta Pusat hari Kamis kemarin, hanut keneh. Ya. MK mengatakan bahwa jasa telekomunikasi tidak dapat mengabaikan layanan internet yang saat ini menjadi kebutuhan penting masyarakat.

Intinya bahwa paket data yang kita miliki walaupun masa aktifnya habis itu tidak hangus ya. Tidak boleh mereka para operator kemudian menghanguskan data.

Duh, mana ya yang lebih mudahnya ya? Agak susah nih beritanya, baca yang itu ya. Mahkamah Konstitusi.

0: Ya, intinya begitulah, ya. Itu lo banyak nih. Intinya begitu bahwa kuota internet yang telah dibeli oleh konsumen, oleh masyarakat.
1: Pacarku memang buta,
0: merupakan benda tidak berwujud yang di dalamnya melekat hak milik pribadi. Oleh karena itu, adapun nanti ketika itu tersisa, ada sisa kuota internet yang telah dibayar lunas oleh konsumen, oleh kita sebagai konsumen. Tidak boleh dihanguskan secara sewenang-wenang oleh operator. Kira-kira begitulah. Ini sudah jadi putusan Mahkamah Konstitusi, putusannya nomor 273 / PUU sekian. Sudah dibacakan secara sah hari Kamis kemarin. Begitu ya. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan kuota internet yang telah dibeli oleh konsumen memiliki nilai ekonomi real, sehingga harus memperoleh perlindungan hukum sebagaimana hak milik pribadi yang dijamin oleh konstitusi. Urusan kuota internet ini sampai ke MK ternyata ya. Soalnya kemarin ada yang menggugat. Ada yang menggugat karena kuota internet selalu hangus kalau masa aktifnya sudah habis. Akhirnya dikabulkan oleh MK, walaupun masa aktif habis, kuota internet tidak boleh hangus, tetap harus dihabiskan ataupun harus menjadi hak milik konsumen.

perbaiki itu ya. Pikir tarik tuh operator teh ini teh. Kabayang ditanya ke deh harga teh. Ini ada rollover apa ya? Operator wajib sediakan pilihan kuota rollover. Dalam amar putusannya, MK mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Mahkamah menyatakan pasal bla bla bla bla. Aduh, susah nih beritanya panjang nih. Penyediaan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota internet milik konsumen tetap aktif dan dapat digunakan. Dengan kata lain, operator telekomunikasi diwajibkan menyediakan pilihan layanan kuota rollover atau kuota internet yang dapat diakumulasikan apabila masih terdapat sisa kuota yang belum digunakan oleh konsumen. Ini kita masih belum ngerti nih. Jadi misalkan kalau ada kuota yang kuota banyak nih kita, tapi masa aktifnya udah habis, ini gimana nih mekanismenya? Menawarkan berbagai skema layanan sepanjang konsumen diberikan pilihan. Tidak usah ditelepon. Ya, teknisnya kita belum tahu ya. Apa yang jelas bahwa Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan. Kuota internet milik kita kalau masih ada sisa, walaupun masa aktifnya habis, itu tidak akan hangus. Kira-kira begitulah. Ya, teknisnya nanti kita tunggu saja ya. Apa yang akan dilakukan oleh operatornya.

itu ya. Hakim MK dalam putusannya mengatakan bahwa pemerintah harus lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, model bisnis, serta kebutuhan dan kemampuan ekonomi masyarakat. MK mengatakan kebijakan tarif harus berlandaskan pada prinsip perlindungan dan kepastian hukum yang adil atas kepemilikan pengguna jasa telekomunikasi. Tidak boleh sewenang-wenang.

Begitu ya. Akhirnya sudah diputuskan. Ini jadi isu nasional, Ristia, bahwa keputusan MK ini sudah sah menjadi ketentuan hari Kamis kemarin. Usut punya usut, ternyata saya baru tahu pengajunya adalah permohonan terkait kuota hangus ini adalah diajukan oleh seorang pengemudi ojek online, Didi Supandi namanya, kemudian pedagang kuliner online Wahyu Triana Sari serta dosen dan advokat. Diajukan ke MK, kemudian dibahas dan akhirnya diputuskan hari kemarin bahwa operator tidak boleh menghanguskan sisa kuota yang masa aktifnya sudah habis. Kops ya, nuhun, MK nuhun. Kerma, aduh harga kuota tiayana Gusti, halo. Internet udah jadi kebutuhan, tapi harga kuota malah aduh hai. Skema provider kan biasanya kan kuota hangus, masa berlaku cuma 28 hari, setelah itu kuota hangus. Kita biasanya kan begitu, kalau beli kuota 30 giga misalkan, 28 hari. Menjelang 2 hari lagi kuota masih banyak, nonton YouTube, di-save ke. Nah sekarang mah gak gitu ya. Sisa kuota kita masih banyak, walaupun masa aktifnya tinggal 2 hari lagi, santai. Sudah dilindungi oleh MK. Internet sudah jadi kebutuhan masyarakat, harga kuotanya sekarang, waduh. Asli nah, ya harga kuota anu murah cenah aya nama beda jeung baheula we. Itulah ya, karena apa namanya, internet sudah jadi kebutuhan kita sehari-hari. Oh, cangke tegaduh kuota mas. Bingung aya mah teu boga kuota. Ngahulang aya. Makanya ini kuota ini sudah jadi kebutuhan ya. Ya maksudnya internet lah ya. Entah itu beli paket kuota ataupun dapat wifi, dapat tethering gratis dan sebagainya.

Sayangnya di kita belum ada ya, Pemkab Tasikmalaya. Melalui Dishub Kominfo menyediakan fasilitas wifi publik gratis yang tersebar di 5 titik di kecamatan. Baru di Singaparna sih kebanyakan ya, alun-alun Singaparna, area Monumen Lam Alif, kemudian area Lapang Setda, area Taman Kompleks Perkantoran, kemudian area Masjid RSUD Kiai Zainal Mustofa. Adalah titik-titik yang dimana Pemkab Kabupaten Tasikmalaya menyediakan fasilitas wifi untuk publik secara gratis. Mudah-mudahan bisa menyebar ke wilayah lain ya. Assalamualaikum, pagi Ranger Biru, waalaikumsalam. Omay Jaiter Bojong Gambir, tiris pisan betana si Duru di baturan belum sampai yang kopi hitam. Dan hanya akal sampai nangka lodoan. Dedeh, teing iraha pada hujan. Alhamdulillah, soal nama unggal bulan, 30-40 giga, sok hangus, unggal bulan, unggal akhir bulan. Operator bakal naikkan harga maunya, ada keputusan ini. Nah, itu yang ditakutkan ya. Nah, pasti mikir, wah ditarai ke, guys kebayang. Tapi mudah-mudahan nanti ya. Benar, guru gitu, hey, kuota mahal, tapi banyak tanggal, tapi enak masuk, tapi bisa dipakai. Yep, hari baru masa aktif nu beak TA kalah kuotana nu hilaan beak waktuna sabulan dua minggu geus bayar. Hayang teu diturunkeun hargana cenah. Aya nama kuota teh nyebut sabulaneun tapi karek 10 poe geus CF kuota geus ludes cenah. Keur mangala duit teh hese. Hek abi mah hapena tengan hiji jadi beak langsung isi pulsa sama Adit. Ari carita kuota sabulaneun 10 poe geus beak atuh nama Adit mah TikTokan wae atuh. Adit. Ulah TikTokan wae mah Adit siap kuota. Siap ku TikTok wae teu karaos jempol teh nyekrol nyekrol nyekrol. Sebulan depan tuh jadi 10 dinten kuota teh.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA88. Minyak HSA88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA88 di radio Sukapora FM dan apotek.
2: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
6: Iya, ke Facebookan deh.
7: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
6: Nya tuh. Yeh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
7: Alus HP-na.
6: Meuli ti mana, ceung?
7: Cik, ngilikan.
6: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, deh.
7: Naon, ceung?
6: Cermat Sel.
8: Leres para wargi, cermat sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Mama Dedeh mengajak mengundang Anda untuk hadir pada tanggal 2 Agustus hari Minggu pagi sampai zuhur. Tempatnya di Masjid Al Hasan Karangnunggal Tasik. Sumpingnya di Antos Wadi, insya Allah kita bisa bertemu. Hatur nuhun, tong hilap sakali deui. Tanggal 2 Agustus pagi di Masjid Al Hasan Karangnunggal Tasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
10: Duit kemana, oi? Kesini dong, ah.

Di Farina Indra Fet Irwan. Aduh, pengen bersin. Digoyang bos, goyang bos. Nah, 359, selamat pagi Ali, selamat pagi. Tara TikTok kan, aku ninggalian TikTok kungku. Jadi ayah nama tiasa balanya tina TikTok, sangis getol ninggalian TikTok teh. Serpes sebagai cara tina TikTok, alah. Sagala di peser ya. Dilebetkan, kita kan akan ranjang koneng. Aplikasi penyedot kuota terbanyak itu adalah aplikasi yang berbasis video ya. YouTube menjadi salah satu aplikasi yang paling boros. Daftar aplikasi yang paling boros menyedot paket data internet, salah satunya nomor satu adalah YouTube. Termasuk juga TikTok karena basicnya video. Pokoknya mana sok nyekrol video, video reels, video pendek, nah itu cepat habis kok. Adakah serat rasa cinta fata morgana seperti ketu kanji. Komo bari streamingan film manya, nonton layangan putus, tanu. Nanti teh sinetron serial-serial gitulah. Ah nyedot pokoknya. Manis sayang yang terpasti, terkadang engkau datang sekejap. Gelis seneng mutiara tehnya badai hipalan nih langsung di googling. Genyal pokoknya. Genyal. Berarti mau ayah paket mingguan cina hari gitu mas, soalnya bakal bertentangan yang putusan MK. Berat ya pertanyaan anak. Termasuk Imam Manur, alhamdulillah cina pambi paket harian diperpanjang tuh ya. Masa aktif jigana tetap ayahnya, tapi mau hangus. Contoh Imam Manur ayahnya ngetipkan paket anu 2 hari nya 5.000. 2 hari 5.000 tah sebenarnya 5 giga biasa teh 10 giga gitu. Dengen 2 hari akhirnya 5 giga mau hangus ya. Mau hangus jadi jika nama engke pamingaktifkeun deui diakumulasikeun jigana gitu ya. Kalau masa aktifnya tetap 2 hari tapi ya enggak akan hangus ya. Itu manualnya jadi nu sisa 5 giga di mau hangus tetap tiasa digunakeun. Tapi engke kedah beli deh misalkan seperti itu ya. Misalkan seperti itu. Cuman masalahnya kalau saya sudah ada putusan ini, maka paket 10 giga 2 hari harga 5.000 jika nama layak. Jika nama layak. Bagaimana weh?

Internet di rumah. Jadi orang kaya ada wifi. Ada wifi. Ini keluar jadi orang miskin. Mengapa di Ripu yang nelfon jikan geger ke di luar, Pak. Dan terbuka paketnya. Guys, betak ulah kemana-mana. Ayana tadi imah we internet jadi benghar. Nah, ini keluar, temukan wifi, temukan data. Ripu, rek nelfon jikan geger.

na Facebook ah, nonton video macam anu irit. Ah, baiklah di kepala rugu ya nama. Aslina ah, ayo nama hirup tanpa kuota teh asa hampa. Alah. Matak maketkeun 10 giga teh kur jadi 4 poe. Kasebut awet eta teh dangges betah cekrol masuk mager cenah. Teu karasa waktu teh sajam 2 jam. Eta nyekrol hayo. Lain singnya. Gogo daungkul geus eta mah taktik. Taktik Yahudi. Sepuluh giga ukur 4 poe kasebut awet eta teh geus betahnya kalau mah yakin mager teu karasa teu jam 10 nyekrol teu nyekrol terus melong lohor bisa kitunya ah Gusti apunten ah. Eh kuota aya nama mahal sia ah 5 giga teh cukup saminggu ah lieu. Cek abi mah ah bakal aya paket khusus. So. Pokona mah keur nyusun strategi operator teh aya. Pagi hari kitchen cuaca terpantau padat dengan kedinginan. Kopi diminum nu ngebul ge teu karaos panasna. Langsung tiis Andi Dewo tingkah ada but-butnya di kitchen resep macet panas serta sasi kamari abi kadinya ngalangkung tak aduh da rusuhnya jadi teu ka mana-mana hayang nyobian deui ka Bandung via Cibiru teu lewat tol nya Cileunyi Cibiru Kircon nanti teh terminal teh. Aduh, pade. Saya pikir santai pada itu tuh lah. Pada itu tuh, pokoknya waktu pas sepati. Cahem, Allah Akbar. Hilap deh. Cahem ledeng. Emut, angkot naik cahem ledeng. Kapungkur mah 5.000 atau yang pasti. Panjang. Wah, sajam gak cahong ledeng. Bahan pokok pun bareto mah beas. Ah, ayo nama data internet. Asup kena bahan

buka gara Facebook aya cenah akun Ika net nya nuju live wah oh, mari araraga. Oh eta laukna meureun nya dari calan lauk ni araragaeng lauk nya. Jangan mancing-mancing ah capeknya nyapukeun ieu ah.

Abi ge 150 giga, sesana teh 30 giga sabulan. Asal lebar, tapi udah gak YouTube channel unggal dinten. Gaya, balanya 150 giga, sebarah, 100 sebarah lumayan ya. Hebat tapi. Bisa, cina gak bebenjokin nama itu simbang Yahudi. Inti nama, menar... Benar makan harga, nah itu benar makan itu. Oh, naikkan harga secara tidak langsung merencananya. Merencananya.

Pokoknya mah Jalan Cibiru, Jalan Soekarno-Hatta, kapok pami mulang pas macet 3 jam hayang dugi ka Cileunyi. Ah, lain malam itu ya, 3 jam. Hati ini bina bersama. Kan jadi kemana-mana, 3 jam di jalan. Amah nopal mau udah yakin gogoda mager segala na tekaros pemitas main HP teh paketan 10 giga teh 2 dinten CF unak pemikan na TikTok mah mah nopal uninstall gara TikTok na uninstall gara ulah TikTok kan ngebon ayo nama tiga rawe ngebon gara anu masang wifi aya di bumi rek kaluar kosong kuota hulang-hulang mun jiga nu termiskin di dunia acara nya aduh kan teu abi mah mah ngawe teh mah bapak abi mah teu kaluar mah gaduh kuota mah ya aja pulang aja kana abi teu kayak abi mah ya paket kuotanya saya 100 giga 30 ribu sebulan aman gitu cah mau nanon gitu 100 giga 30 ribu sebulan nah operator naon ya itu murah-murah tuh 100 ribu naon 100 giga 30 ribu asyik bener mau ayah ah bohong ya

0: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang petingan nunung tu neta teh panon teh atau setukaran ini jengjengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae ini aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan keneu pengobatan anu jetu.
0: Aleh ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat deui akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngager blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
4: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan
5: Apotek.

0: Ivan Seventeen, jangan paksa rindu. Bawa kita ke jam 8 lewat 47 menit.
1: Kita bicara
0: XLA awal nama diskon 75%. Oh, diskon 75% harga normal 250 jadi 70.000. Alah murah. PCR. Sok malah ngus ya nama.
1: Sadarkah?
0: Yakin ada aneh ya, bigetes di pasihan fasilitas wifi di tempat nama ada anger sok ngangge data sasa 50.000. 25 giga. 28 poinnya. Yang jaga-jaga. Tengah nge ada kapok bahasa ke Alfa pada top up tetiasa buka aplikasi. Oke, nah itu kasih teteh enak. Teh gak tethering sekedap gitu. Kalem lur, cahaya paket nelfon 5.000 seminggu jangan keluar. Ah, canggih.

lakuin, dibaca ke sih jadi promosi ah. Ya, kita tunggu saja nanti setelah putusan MK. Mudah-mudahan apa yang sudah kita beli benar-benar bisa kita manfaatkan dengan baik ya, tidak hangus begitu saja.

Eta nu di Festival Antv di mana di Manun Jaya ya. Aduh, duh ka ira di Karang Nunggal mah teu kebagian wae. Spesial HUT hari jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394. Festival Antv rame adi di Tasikmalaya Manun Jaya ya, besok ya, gratis. Besok hari Sabtu dan hari Minggu tanggal 26 Juli. Ada konser musik Via Velen rencananya ya.

0: Di alun-alun Manonjaya, ya jauh lah ya. Tapi kalau mau ikut memeriahkan hari jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394 silahkan. Bisa datang ke alun-alun Manonjaya. Kita berharap mudah-mudahan tahun depan di Karang Nunggal ya. Atau di Tasik Selatan lah. Kayak diusul kan itu. Puncaknya hari Minggu.
1: Kita saling bertatap muka. Berkata cinta.
0: Hari jadi Kabupaten Tasikmalaya. Aduh, ini
1: sadarkah.
0: Yang bilang Charlie katanya kalau hari Minggunya di Setda, tapi belum konfirm nih ya. Sisalah. Yang jelas kalau yang Festival Antv itu di Manonjaya.

di dia WA Cenaka Kaping 2 Agustus Mama Dede. Nah, yang dekat nanti tanggal 2 ya di Masjid Besar Al Hasan, masjid baru ya. Silakan datang. Ya, nanti mudah-mudahan berarti sekarang ke 395 tahun Kabupaten Tasikmalaya. Puncaknya nanti mudah-mudahan di Karangnugal ya. Tahun depan. Amin. Samurah kene maketkeun nalapon biasa a Telkomsel 20 ribu teh sabulaneun meh gampil tinggal telepon. Saya geus teu usum nya teleponan aya dah. Sejaman naon we ya.

0: Waktunya, 7 menit lagi. Masih ada iklan ya.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
2: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
0: Lagu terakhir, Wargi Istria sekaligus menutup perjumpaan kita di siang hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, menggantikan Teh Ana pagi hari ini. Saya pamit undur diri dari pendengaran Anda dari Jumat 24 Juli 2026. Jangan lupa nanti Jumatan ya, untuk para pria. Saya pamit, sekali lagi terima kasih, mohon maaf, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, BioAESA jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. BioAESA bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes BioAESA di Radio Sukapura FM dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang, wargi setia Sukapura semuanya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi hari ini? Mudah-mudahan baik-baik saja seperti hari kemarin, hari kemarin sebelumnya, hari ini, besok, dan seterusnya selalu baik, selalu sehat ya. Dan senang sekali pagi hari ini kembali Ulvina Will yang nemenin Anda semuanya. Hope you will never bored gitu ya. Kalau bosan tuh pasti nurug tuh kita rada maraton minggu ini. Untuk temenin Anda semuanya wargi seperti biasa untuk hari Jumat di hari ini bertepatan dengan hari yang ke-24 di bulan Juli 2026. Ulvi bakal nemenin Anda semuanya sampai dengan jam 13 atau jam 1 siang ya. Dan seperti biasa di 2 jam pertama kita bakal hadirkan lagu-lagu dangdut untuk Anda semuanya untuk temenin Anda di pagi menuju siang hari ini dengan cuaca yang masih pokoknya nemenin aktivitas Anda ya di hari ini wargi ya. Ya seperti biasa untuk Anda yang mau pilih lagu, kita undang Anda boleh silakan lewat chat WhatsApp-nya di 081-222-81101. Kirimin aja nomor di situ, pilih lagunya lagu dangdut aja dulu sampai dengan jam 11 ya. Di jam 11 nanti dengan program yang berbeda. Di sini di 98.9 FM Radio Sukapura Karangnunggal Genah Merenah Ngarena. Ditemenin sama Ulvi Nawili gitu ya. Bisa yo salah sebut itu teh saha cenah kita. Teh Ulvi he. Selamat pagi ya untuk semuanya wargi. Sok silakan tuan Anies yang mau kirim salam mau mau pilih lagu boleh silakan 081-222-81101. Dan untuk lagu mah biasa lah ya gitu ya, kalau lagunya ada nanti kita puterin, kalau lagunya misalkan nggak ada kita nggak puterin gitu ya. Karena untuk lagu mah mudah-mudahan we ayah berdoa saja mudah-mudahan lagunya ayah gitu ya. Oke, wargi beberapa lagu sudah Ulvi hadirkan sebagai lagu pembuka di pagi hari ini. Tepatnya ada dua lagu yang sudah dihadirkan pagi hari ini. Di tengah hari atau cuaca panas tapi hawanya dingin gitu. Enak moyan sih nanya. Mari kita moyan ke lagu moyan halawi gitu. Selamat beraktivitas untuk semuanya dan Ulvi tunggu chat WhatsApp-nya. Boleh, silakan 081-222-81101.

lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

bergizi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

kasih Anda sudah kirimin jadwal sarnya di pagi hari ini, di pagi jelang siang hari ini tepatnya. Mau bilang siang dah masih tiris gitu. Biasa siang-siang udah rada-rada weh, harudang. Harudang. Sekarang masih lumayan tiris. Ya. Selamat wayah kiu aja untuk semuanya, dan mari kita bacain aja chat WhatsApp-nya sudah masuk di sini.

Selamat siang, selamat pagi buat Dedan Japra. Pagi Teneng, sehat Teneng. Pagi juga, alhamdulillah sehat. Lagunya Mutiara Adiala, salam semua spesial TU sehat selalu. Amin, terima kasih buat Dedan Japra. Selamat pagi, jelang siang. Cuma anunya panawe, aku mah ada yang bilang selamat pagi, pagi berarti jawabnya. Selamat siang, siang gitu. Mau sore jeng malam mau mau nerima saya. Arud Cikuya, selamat siang ya, pagi jelang siang buat Arud di Cikuya. Ada 0359 juga pagi Teulna, pagi lagunya pengen kopi lambada. Boleh ya, biar tidak tiris teing.

Repal juga selamat siang dan ditemenin sama aku. Iyalah, masa iya dengan ditemenin radionya sendirian we kita. Hanya pandangi aku. Andri Dewo juga selamat pagi jelang siang, Tete Una selamat pagi jelang siang juga. Pircon cuacanya sangat dingin. Ih, lain sing. Karang Nunggal juga sama dingin, apalagi di Bandung ya. Di Bandung biasanya Karang Nunggal enggak dingin-dingin, nama juga di Bandung mah dingin. Apalagi sekarang cuacanya sepertinya merata gitu ya, dinginnya di mana-mana sepertinya. Ku bingung jadinya. Laguna dinding pemisah dikirim buat semuanya pendengar Radio Sukapura, buat teteh sehat selalu. Terima kasih. Sama-sama Andri Dewo, selamat pagi juga, terima kasih.

Talita, selamat siang. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang tetehku. Hadir lagi setia mendengarkan. Hai, lagi sibuk kau. Apa kabar? Kabar baik, mudah-mudahan selalu sehat, dimudahkan rezekinya. Amin, terima kasih buat Mama Talita. Maafkan kemarin gak bisa bareng-bareng. Duh, damelana jadi buru-buru, beres jam 4, ulu. Padahal Upi pulang jam 5. Aslina. Salamnya untuk yang lagi dengerin aja, spesial untuk Teteh, semangat tugasnya. Lagunya yang Via Palin yang itu gak ada, Upi cari teh. Mama Talita, mohon maaf ya. Boleh diganti lagunya mumpung ada waktu. Iya, masih ada waktu, boleh kalau mau diganti lagunya. Mama Talita, selamat siang, terima kasih.

Assalamualaikum, selamat pagi Teh Ulfi. Waalaikumsalam, pagi juga buat Zen AR yang hadir menyimak pagi hari ini. Yang pengen lagunya Satu Waktu dari Lesta Mega buat Teh Ulfi, terima kasih, sehat-sehat. Amin, terima kasih juga buat Zen AR di Parakan Salak. Bener gak sih? Sukabumi dah pokoknya. Selamat pagi Sukabumi.

0: siang juga buat tak apa. Selamat siang Teh Ulpi nyimak teh di baturan deiku teteh ayo nama lewat radio. Iya, mun kemarin menutup kangen maturanan asap grogi damal di baturan ku teteh. Beh namanya. Pengen ditawarin tuangan, gak mau. Laguna gara-gara sebotol minuman, salam buat semuanya. Spesial buat Anu Gigiren. Spesial buat Anu Gigiren teh, Kang Oteteh hatur nuhun. Hayu buat Ram deh teh. Kayalah program penggendutan dewa ini kan.
1: Ku coba menggoda, oh dia diam saja. Aku bingung jadinya.
0: Ada 0074 juga selamat siang. Hadir Teteh Tiri. Sayang laguan selimut biru wacana mehraos ngagojo. Kayak orang pelarian rasa di mana nyimpenan selimut dudukan dalam lemari marukan susu. Ada Ling-Ling juga siang teteh, siang lagunya kejamnya Fir'aun. Lebih cari-cari nanti lagunya ya, asalkan kalau gak ada nanti Opi bilang. Kalau ada mah, didengerin lagi. Kalau gak kedengeran obatnya gak ada lagunya. Bisa lupa bilang. Ada kakek Salim. Ayo laki-laki pemalu mah kaos kakek, sawah sakoteka, ider lemuh tutut, har. Rumah aturana ada cenah pemalu. Oh, malu-malu tutut gitu ya.
1: Berikan sedih.
0: Malu-malu keong.
1: Dan cintamu.
0: Cici, gitu. Ini apa sih waktu yang mandi nacat sih kakek ya. Ayo pas ketemu sama Cici, gitu. Cilek, kayak gitu. Seri. Di LA ke disadan tuh, merepeh. Wih sih kakek. Oke, selamat, selamat siang. Cak Ulpi yang manis. Ah, terima kasih. Lagunya ngiringan. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi jelang siang Teh Ulna. Waalaikumsalam, Mbak Linda Oktaviana Sari. Selamat pagi jelang siang. Request lagunya Pokemon dari Dewi Persik. Kirim salamnya di kumin aja buat semua wali Sukapura. Spesial buat Teh Ulna, selamat bertugas. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih buat Mbak Linda Oktaviana Sari. Selamat siang. 443, selamat siang Teteh cantik, lagunya pengen gelas retak dikirim buat semua pendengar Radio Sukapura. Salam kenal dari Uzalfa di Bali CBI. Uzalfa, selamat siang. Ada Uter juga, assalamualaikum Teteh Ul, Abimah nyimak we. Waalaikumsalam Mang Uter, selamat siang.
1: Ada dirimu
0: Mama Talita lagi, sami-sami Teteh nemu ada, gak ada deh nemu. Oke. Kubuhan, ah, yang marah anak deh.
1: Cemasku terus menunggu.
0: Tuh, gak ada nemu gak? Ya, gak nemu, nemunya gak nemu. Kalau gak ada, dukung aja deh. 0359, selamat siang. Cuaca dingin kayak gini teteh, si aku mah. Aku dan air teh musuh, jadi kita
1: kan kupeluk.
0: Gitu. Apa salah aku sehingga air dingin banget sama aku, Cina? Soalnya sok rada bikin ngilu, Cina. Gigi bukan ngilu ikutnya, tapi ngilu nyut-nyut gitu, tah. Linu, meren gitu. Ngilu mau kemana? Ada Mah Kalisa juga, selamat siang, assalamualaikum, siang teteh, lagunya dingin, bukan lagunya dingin, hatur nuhun, dingin malam, itu mah galau ya. Nih ini Cigaru, selamat siang teteh Chan, nyimak kepala wargi nubade, bahkan motor, mobil, cenah, oh ya kene nya, cai, seger kene, cana kecekas saya kasih. Cigaro Bombay. Teteh, gitu. Uter, terus rami, tepesan daging meluncat, terus pangsi untuk... Teh nawaran, mah. Isin jual pesen, nanya.

kita cari dulu lagu-lagu yang sudah Anda pilih, Wargi, ya. Kalau misalkan lagunya ada, nanti kita puterin, diantriin. Kalau nggak ada mah lagunya, ya, wayah nawe. Ngantri-ngantri belakang ulpi atau gitu. Naon we, kumangke. Selamat siang.

0: Allah ya Robi aing gablek salah kita melekesel berang putih nganunung tuna tete panon teh atuk sutukeran jeng jengkol aing awas mah
1: lain panon wae di lain rematik ongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh baneh teh kudunya akan jadi salah kita pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu
0: aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat teh akan gara sok
1: atuh urang edit
0: ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi geus kakoncara kaampuhanana geus seueur bukti kamanjuranana sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh tur mujarab mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

warga Tasikmalaya. Sesaat lagi, perayaan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394 siap digelar dengan menghadirkan berbagai kegiatan yang seru. Puncak acaranya akan berlangsung tepat pada hari H, peringatan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394, yaitu tanggal 26 Juli 2026 di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu acara yang pastinya paling dinantikan adalah Jelajah Pasar, kegiatan yang akan menghadirkan suasana pasar dengan cara yang berbeda dan lebih meriah. Bagi yang ingin memulai hari dengan aktivitas sehat, ada juga senam bersama yang dilengkapi dengan layanan cek kesehatan gratis, layanan perpanjangan SIM, parade karnaval batik Jejak Wastra Sukapura, dan suasana nostalgia juga akan hadir melalui layar tancap yang menayangkan serial kolosal untuk dinikmati bersama keluarga dan masyarakat. Keseruan lainnya hadir lewat fun walk 5 km yang akan diikuti sekitar 2.000 peserta. Menjadi ajang olahraga sekaligus kebersamaan dalam memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394. Tak kalah menarik, ada juga games warga ANTV Bayarin yang akan hadir dan akan disiarkan secara langsung di ANTV. Sehingga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dapat ikut menyaksikan momen spesial ini dari mana saja. Jadi, mari ramaikan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394. Nyorang Mangsa, Tasik Raharja.

Siang wargi setia, sudah jam berapakah sekarang? Jam 10 lebih 5 menit ya, lagu-lagu dangdut bakal kita hadirkan sampai dengan jam 11 siang aja. Dan selamat siang juga ini buat Dadan Japra, Hanupis teteh mantranya gahar. Ini kawas balimbing uluh ya. Ada 0359, selamat siang, lagu di jam 9.42. Katanya asa dejavu sama lagu apa ya? Apa coba? Apa cing? Asa familiar tapi apa ya? Ah pokoknya mah aku teh dejavu wacana gitu tah. Terima kasih lagunya teteh. Sama-sama. Apa tuh lagu? Apa dejavu? Baru pertama kali sih dengernya lagunya tadi. Itu pun gak. Gak terlalu sargep gitu ya. Karena ada sambil ngurus ini itu.

Hah, biar apa Juna itu teman heb-heb heula? Biar apa coba? Siang buat semuanya, sehat-sehat selalu. Ada Mama Adit, selamat siang, dan Bibi Ici, selamat siang. Assalamualaikum siang, Tete Ulna. Waalaikumsalam siang juga, Bibi hadir. Hey, susu yang beli kemarin cuma kepake 2 sendok. Orokna cena maut. Ulus, ya innalillahi. Pengen kamar yoga lunguhnya tepat di emak-emakan wae. Atau udah cek Ulpi dulu. Dulu kemarin pas emak, gue lagi ruh ais cek yang teh. Orok me. Dibeda susu orok di lemak. Atunya meren tuh cocok badenanya. Buncet cina si Amel, si Honong, tapi si bada dipasihan susu orok ya lebar. Kamari Bibi beli ukur kanggo 2 sendok. Pami waktu sayang lagu nantalnya Madan Cinta spesial buat Teteh Ulna. Terima kasih. Sama-sama buat Bibi Cit, selama siang aja. Ngesuai atuh lah kasih Honong, kasih Amel. Ku Bibi wa tuh orok kene kan sok ngernying. Orok masuk ngerenying bangun tidur mah ae. Terus etas susu orok ya. Andri Dewo selamat siang. Hatur nuhun teteh dinding pemisana socali mawat ngededak cenghar. Bisa gitunya etaku lagu.

sakit tuh Tantri Dewa ku lagu mangga atunya ngakeunnya. Teh Ceking selamat siang Tawis Manco ning cantik kabarna salam yang buat semuanya. Terima kasih Teh Ceking selamat siang. Kabar baik alhamdulillah ya. Abi bici mung ah cenah boga abi bioge. Entong ngerenying tuh kos orok. Mah Adit pan masih merepot cenanda teh. Mong ah cenah bisi mawat juga orok nu bibi ye. Da salah tuh da orok sato di beres susu manusa. Gua tuh tercocok bibi cen. Cek sinda. Mong ah cenah bisi mawat orok nage kos orok si bibi cen. Orok me. Si pajarkeun. Tinggal mari di enda. Ma cenah gitu. Lena di ais cukup bitte. Kadang dipelongkeun hungkul gitu. Disusuan hantu. Hantong mah kalah ngegerut nih. Panjang barang gayem. Sama siang tuh semuanya. Ya. Terima kasih sudah kirimin chat WhatsApp-nya di siang hari ini. Sudah dibacain yang pilih lagu tinggal ditunggu lagu yang mana ya tadi yang enggak ada ya. Oke, cari. Oh ya. Yang pilih lagu gelas retak ini ada juga dari yang versi ori ya, yang dari siapa tuh Mansyur S ya, nggak apa-apa kan? Dah, kayaknya ada lagu-lagunya deh ya. Sok bisa tepercantan mah orang papai di kita selama siang.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: Iya, ke Facebookan deh.
1: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
0: Nya-nya tuh. Yeh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
1: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
0: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
1: Naon, Ceung? Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal.

89.9 FM Radio Sukapura Karangnunggal, genah merenah ngarena. Masih Ulfi di sini nemenin Anda semuanya. Buat UU Zalfa di CBI, selamat siang nuhun tata cantik, laguna katampi pisan mangga sami-saminya. Ada Mah Adit juga selamat siang, pami kebagian waktu semahayong lagu kalau bisa. Itu mah bukan lagu dangdut, ndak. Lagu dangdut sekarang ya. Lain lagu dangdut eta mah. Teh Ceking, selamat siang. Eta Mama Adit meninga hep-hep cenah. Boaba nuju ngakeupan anak titik-titik. Siang Mama Adit dari Teh Ceking. Ma Patir, assalamualaikum Teteh Neng. Apa kabar? Waalaikumsalam. Kabar baik alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya Teteh Neng. Amin. Lagu nate cenah hayang Joko Tingkir. Salamnya buat Teteh Neng aja. Hatur nuhun. Sami-sami, Mah Patir ya. Nanti kita lihat waktunya dulu lagunya Maya keputar apa enggak. Ada Bibi Cit lagi selamat siang. Ken weh mung mah buncat tarik kasih sadili. Ken weh cah si sadili hoyo. Ayo kan gara si dil-dil. Apa selamat siang. Makasih teteh lagunya. Sami-sami. Grogi-grogi tereh-tereh teh buhan dibantuan doa si bibigi kagetan enyanya. Oh enya terehnya itu teh ngebelesut atung kayak orang meh lebih tereh meh gura giru ngador deh. Oh bahari itu tinggal tereh tinggal cinekul tuh katar kangenana. Jadi pada malam anak tereh, Mama Talita pada diterehkan. Tuh, apa ya yang bibi cit di dekulan, cina ku teh ulpi pengkerun tereh barang damal teh. Ini arah raneh cina. Bada ya Mama Talita. Mama Adit biasa teh ceking cina merepot ya di dapur bikin bala-bala tuh pira oge. Juga ah cina bikin kasih sadili karunya bibi. Kaning duaan yang nama si Sadili Taya Balana. Tapi ya satu teluasin nyebut naminan hijina deui. Nda terang nda hijina deui namina saha babaturan Sadili. Teluasannya banget tapi saya nusami. Cek seroknya kucing. Nama Talita hayu atuh kantenan. Nah kamarnya tuh tematuran kan abis. Kapan itu ditongoh dari rusuh hula. Jadi didinya hula magic kata disimpannya. Meh gak belesut weh gitu teh. Parang damalnya teh tereh. Ararane, dasar. Ya anggar weh meren kerja nama seperti itu. Mana ada gara-gara ulpi ngedekul tukang dan jadi langsung tereh cana pindah meleran. Bibi cinta dah tengerenying cana. Ayana rewas mimpi dengan mimpiku cana. Itu estetik pisan si bibi mah mimpi ti kusruk karena balong untung balong nah saat ya usum halodo ya sih ngerada gaya atau mimpi sama ada ente saat cina ngarana kukunu iji ngarana saru aja salah kio.

Gagabah gitu eh si Nyai nyandanya. Bibi Cit, jelaskeun ceuk naon ngaranna saruhan yang salah. Helikopter lewat lah. Jelaskeun ceuk naon sababna ngaranna sarua jeung salaki batu. Cucuna itu kerta nyetel pada nama. Sok kera di japri helabi. Sedang gak jelaskan. Naon sababna eta ngaran ucing sarua jeung ngaran salaki bantur. Amang Adit, tuh balik si Jojo mengaran ucing keti sarua genjeng salaki alo abis. Eta renna pedah kumisan ucingna. Bebegok dah satono bebegok mah ucing roken heus kumisan apa. Dasar. Selamat siang, masih ada beberapa lagu yang harus Ulfi puterin. Sehingga kebagian waktunya langsung aja yuk mari.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan Apo.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Ini lebih masih pamit dulu di acara ini. Mengagumi di... Untuk ketemu lagi di acara selanjutnya ya, masih di sini di 98,9 FM Radio Sukabura Karang Nunggal Genah Merenah Ngarenah ya. Ditunggu, jangan dulu kemana-mana, tetap di sini saja sampai tuntas nanti. Upi bakal nemenin Anda di jam 13 atau jam 1 siang hari ini.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net www.radioprssandijabar.net
4: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
5: Bupati Garut kunjungi korban keracunan MBG Cibatu, salurkan bantuan kerohiman. Peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Tasikmalaya meriah. KPAID hadirkan 24 jam kreativitas dan baksos. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
6: Kilas Radio.
7: Kilas Radio.
6: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Menyusul insiden dugaan keracunan massal akibat konsumsi makan bergizi gratis.

0: bantuan sembako buat mereka, buat mereka. Ya. Tapi korban saja, korban dan keluarga itu saja.
1: Harapannya Pak segera terjadi ini?
0: Ya segera, segera sembuh kembali, dan BGN kita juga tadi pagi evaluasi semuanya terkait dengan SLHS, kita perizinan lain-lain. Kita juga tadi ngobrol dengan kolega BGN, kita minta ini lebih ada atensi dari semuanya supaya tidak terjadi lagi.
2: Bupati bersama sejumlah pihak juga melakukan kunjungan kepada para korban dan menyalurkan bantuan kerohiman awal sebesar Rp250.000 per orang. Bantuan lanjutan berupa paket sembako telah disiapkan dan akan disalurkan setelah korban diperbolehkan pulang. Insiden ini terjadi setelah korban mengonsumsi MBG pada Selasa 21 Juli 2026. Gejala keracunan muncul pada Rabu 22 Juli. Jumlah korban yang datang ke Puskesmas Cibatu mencapai 100 orang, didominasi siswa SD, SMP, dan santri Pondok Pesantren Al-Mansyuriah Desa Mekarsari. Bupati berharap seluruh pasien segera pulih dan hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan sistem pelaksanaan MBG agar kejadian serupa tidak terulang. Masih informasi dari Garut. Seleksi pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas Kabupaten Garut periode 2026-2031 resmi dibuka Rabu 22 Juli. Pembukaan dilakukan menyusul berakhirnya masa jabatan pimpinan Baznas Garut periode 2021-2026. Ketua Panitia Seleksi Bambang Hafiz menyatakan pendaftaran dibuka seluas-luasnya bagi masyarakat Garut yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan Menteri Agama.
3: Periode sebelumnya memang diaturnya itu untuk pendidikan sarjana atau S1, untuk periode yang sekarang atau masa sekarang di PMA diaturnya untuk kabupaten itu SMA minimal.
4: Tidak sekarang akan menurunkan kualitas, Pak.
3: Tentu saja PMA itu mempertimbangkan kesiapan di masing-masing daerah, dan tentu saja kita ikut saja PMA-nya seperti itu.
2: Bambang menjelaskan ada perubahan persyaratan dibanding periode lalu. Kini pendidikan minimal SMA, MA, SMK sederajat. Sebelumnya minimal S1. Peserta juga tidak pernah terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Terkait peluang mantan koruptor mendaftar, Bambang menegaskan panitia hanya mengacu pada perma. Jika ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, maka diperbolehkan ikut. Tahapan seleksi meliputi administrasi, ujian tertulis, pembuatan makalah, dan wawancara. Dari hasil seleksi akan diambil 10 besar untuk diajukan ke Baznas Pusat. Baznas Pusat yang akan menentukan 5 orang pimpinan definitif. Ketua MUI Garut, Kiai Haji Amin Muhyiddin berharap ke depan Baznas bisa mengoptimalkan potensi zakat, infak, dan sedekah dari kalangan pengusaha dan agnia, tidak hanya dari ASN.
5: Kita dorong nanti untuk bisa optimal, bukan saja dari segmen negeri sipil, harus bisa ada terobosan lebih signifikan pada pengusaha-pengusaha yang sudah memang pengusaha muslim yang sudah kategori muzaki. Tentu saja pengusaha-pengusaha kita banyak. Bagaimana cara lobinya, pendekatannya. Ya, sudah baik sekarang, tapi mudah-mudahan bisa ditingkatkan lagi.
6: Kilas Radio.
7: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
10: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Kabupaten Tasikmalaya berlangsung semarak dan syarat makna. Selama dua hari, 22 hingga 23 Juli 2026, Gedung Islamic Center Singaparna dipenuhi ribuan peserta dalam rangkaian kegiatan yang digelar Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah atau KPAID Kabupaten Tasikmalaya. Mengusung tema Anak Hebat, Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas, peringatan tahun ini menjadi momentum memperkuat komitmen memenuhi hak dan meningkatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi hingga diskriminasi. Beragam kegiatan digelar mulai dari bazar UMKM, pertunjukan kreativitas anak selama 24 jam, permainan edukatif, bakti sosial untuk 1.100 anak korban kekerasan hingga hitanan massal bagi 110 peserta. Seluruh kegiatan dirancang sebagai ruang aman bagi anak untuk belajar dan berekspresi. Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya atau Rinanto menjelaskan kehadiran Pangdam 3 Siliwangi, Majen TNI Kosasi menambah semarak acara. Menurut Ato, Pangdam hadir memberikan motivasi langsung kepada anak-anak bersama jajaran pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
3: Adalah sebuah penghargaan buat KPAID Kabupaten Tasikmalaya yang telah berkenan hadir ikut bersama-sama merayakan keluarga besar di Kabupaten Tasikmalaya beserta pemerintah dan jajaran-jajaran yang lainnya. Sekali lagi, ini adalah sebuah bukti konkret karya nyata yang telah dilakukan oleh Bapak Pangdam 3 kita, di mana hari ini bisa bersendagurau bersama-sama riuh, ria, gembira merayakan Hari Anak Nasional di Kabupaten Tasikmalaya.
2: Pangdam 3 Siliwangi, Majen TNI Kosasih mengatakan, masa depan Indonesia bergantung pada kualitas generasi muda yang dibangun sejak dini. Ia berpesan agar anak terus belajar dan keluarga menjadi madrasah pertama dalam membentuk karakter.
4: Memberikan semangat buat anak-anak, mudah-mudahan anak-anak kita hari ini ke depan bisa menjadi andalan dan kebanggaan masyarakat Tasik dan masyarakat bangsa Indonesia khususnya. Sehingga Indonesia Emas tahun 2045 bisa tercapai, tentu diawali dari keluarga, pembinaan keluarga, karena keluarga merupakan madrasah awal pendidikan pertama bagi anak-anak kita, karena disitulah bekal awal mereka untuk melangkah ke depan yang jauh lebih maju lagi.
2: Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi mengapresiasi kolaborasi semua pihak. Ia menegaskan perlindungan anak harus menjadi gerakan bersama karena anak adalah investasi masa depan bangsa. Peringatan HAN 2026 ditutup dengan penampilan seni dan kegiatan sosial. Melalui kolaborasi pemerintah, KPAID, TNI, dan masyarakat diharapkan semangat anak sehat, cerdas, kreatif, dan terlindungi menjadi fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
5: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Didon Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
1: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net. 98,9 Sukabura FM.

Pilihnya yang siang sampurasun wargi sadayana. Nomor sigane manco dina kaluran asal 88,8 FM Radio Sukapura Karang Nunggal genah merenah ngadana. Sim kering Ulvin Awi nomor sigane ngarancangan wargi sadayana dina dinten iya dinten Jumaah Kaping 24 Juli 2020 genep dina acara Hariwang tanapi hari ring siang-siang lagu-lagu Sunda nubaris dipidangkan dugikan ke lekasan dikin karengse engke ditabuh di luwala siang janten gitu tahwari janten gitu nuken pada uken lagu mangga tapi lagulah lagu lu Sunda gitu ya yeah. So kalakungan nomor biasa di 08 hiji 22 28 hiji

Sabaraha lagu anu parantos dipidangkeun mugi-mugi sing janten pangbeberah manah panglipur kabu kitu tah dina siang ieu siang anu atos lumayan panas tapi cuaca mah panas tetapi tetep hawa mah tiis kitu warginya masih kena aya rasa nyelecep-nyelecep kitu tah hawana mending mana cenah dipasihan tiris sareng pasihan panas. Mening lima mesin tena pilihan lagi mening tetap tengah we panas tingte tiris tingte nya tah kantoran tani wangi karaos bisa nanti jam 12 gitu tah kalau rasaan sim kering tena jauh sesah mandak tadi wangi teh tadi sumping gitu nya kunaonya wargi sok enu gitu tuh sih sok hararese pitunuhun taduka kamarana gitu tah bonclek gitu tah insomnia teh apa ngintenya teh pengen tanamina teh susah katunuh teh tu ayak gitu susah manok kadek gitu dan karaos pisan di jam 12 kalau ke jam 12 gitu teh tu yang menyal sepi aduh gening menikir tiris nak kita baku tetos ngangol lancingan panjang ngangol kaos ngangol jaket di salimut oge hangger karaosnya hari di toong teh gening suhu na 20 hiji derajat celcius atuh kumaha eta nu 11 derajatnya 20 hiji wae manitos tekiat ngongo acuk salambar kumaha eta nu 11 derajat ngolek mong osapiraku ya gitu mangga diantos wargi nu parantos ngintunkeun chat WhatsAppna hatur nuhun engke wehnya di aos ke nama di naon teh di aos ke nama engke weh kitu teh bah kata Ida dan Jap rasok ukun lagu nate berjeng ngirimkan link putar cara lagu iya har kumaha tuh urusan.

saya tidak terbiasa. Biasa panginten, upami di nanti di setel punya di radio bumi. Oke, cukup itu suara kalinya. Kalau misalkan ukan lagu pang, ayakan lagu ya lah, pang download kan lah, ta upami Mang Andi nuju siaran nate itunya dateng artos jadi maksud nate itu mah tiasa ayat tiasa akses kalau betul karena playlistnya dan terus ada nate tiasa gitu tahnya terus dibejar beaskan ayat bejar beas terus dijelaskan ayat nak itu tah ulah reksa kali-kali deh dia bingung atau di naya nake itu tiasa ada punya password masing-masing untuk masuk ya kita kena musik director. Oke lah pokoknya tos sama Andi walahnya. Kirang paos abdina ya masalah eta mah gitu. Mohon orang der atau kana lagu di weh ayo nama wilujeng siang sadayana.

dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: Danang, Teteh Neng, alhamdulillah sehat. Ayeuna Epin ek ngarequest ai ti Mang Do Sumbang diantosnya pesanan Ulah Lami-lami keur ngadagoan ka Bogo ieu. Lain mah jumahan atuh. Itulah ti Epin bager jeung penyayang deui jeung oge hadena siga halan cenah. Halan-halan kahitu hahieu. Atau nong yang pura pisahnya tetan yang bager soleha siga cenanya anang. Salajengna ieu aya Andri Dewo. Assalamualaikum sampurasun teh ulna. Waalaikumsalam rampes Kang Andri Dewo, Mang Andri Dewo tepang deui wae. Nya teu nanaon teu kedah meumpeun atuh biasa wae kitu nya. Salajeng jumaah hoyong ukeun laguna ti Dul Sumbang Duri Tasikmalaya laguna parantos tadinya. Mangga geura angkat ayeuna mah ka masjid.
1: Da babaya nu dite.
0: Salajengna dadan japra.
1: Angin dordar.
0: Halimpo data tadi oge apanya. Mama Mia wilujeng siang Mama Mia. Neng ukur lagu namor bodas. Asal wasalam Bapak Dadang. Oh apa? Wilujeng siang apa? Apa Dadang Mama Mia di Karanglayung. Wih sehat-sehat sadayananya mahnya nyapanya. Sing sara rehat sing para ranjang Yuswa. Amin. Tuh salah jeng naik mamah Talita. Naon iya agar ulung kia. Masih satia senang ada ngukun teteh. Udah jeng siang. Nyokan kali nama Tumarima. Masih nyupiran wey direncangan ada ngukun teteh. Monsok ametereh tamat kapan. Anu atos-atos kamari ditungguan di baturanku teteh. Maka panan tereh cena atos nanti beresnya gitu. Untuk bohong gitu. Bibi Cit aya kene bibi geudacan ngampih ieu nuju siap-siap cenah geun kawihna kasbon nya mohon mangga.

0: banyak.
1: Atuh kalau kan Neneng Kujang, oke Wilujang siang, Teteh Neng siang, mugi aya dina kesehatan, amin. Kitu deui kalau kan Neningnya di Kujang, mugi-mugi aya dina kesehatan, aya kana dina kawilujengan. Kitu. Lagu nah yang asih munggaran, hatur nuhun di antos Teteh mah, geus sami-sami ke urang dipilari heula laguna manawi aya nya. Asih munggaran teh ari pek teh. Teu aya. Teu aya enggak kau kan Neneng Kujang bilih bade digentos laguna nu mana kitu mumpung waktosna panjang kene.
2: Juga hiji lembur.
1: Bibicit mamah talita eta budak leutik ulah sina ka dieu cenah embu bade bobo gitu.
2: Sabab aya nu
1: di ebog cenah kitu. Bisi gandeng. Alah gandengan ketang talita eta.
2: Hujan
1: ucukeun angguran mah sina ka tongoh kitu. Jung aram di ditu jung bade ngawipi ditu tuh.
2: Janajan awak.
1: Kerana nengah yang kita rame ya. Sudah jam siang ah, yang akan dari lagu salah jeng nak kau kawar kisah dana di mana wayanan masih kena satu yang ada ukan radio Sukabura.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mah kesel. Beurang peuting nganulung tun eta teh panon teh atuh sutukeuran jeung jengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh yeuh ka ditu cenah ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan Mutiara Sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan Mutiara Sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan Mutiara Sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: warga Tasikmalaya. Sesaat lagi, perayaan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394 siap digelar dengan menghadirkan berbagai kegiatan yang seru. Puncak acaranya akan berlangsung tepat pada hari H, peringatan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394, yaitu tanggal 26 Juli 2026 di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu acara yang pastinya paling dinantikan adalah Jelajah Pasar, kegiatan yang akan menghadirkan suasana pasar dengan cara yang berbeda dan lebih meriah. Bagi yang ingin memulai hari dengan aktivitas sehat, ada juga senam bersama yang dilengkapi dengan layanan cek kesehatan gratis, layanan perpanjangan SIM, parade karnaval batik Jejak Wastra Sukapura, dan suasana nostalgia juga akan hadir melalui layar tancap yang menayangkan serial kolosal untuk dinikmati bersama keluarga dan masyarakat. Keseruan lainnya hadir lewat fun walk 5 km yang akan diikuti sekitar 2.000 peserta. Menjadi ajang olahraga sekaligus kebersamaan dalam memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394. Tak kalah menarik, ada juga games warga Antv Bayarin yang akan hadir dan akan disiarkan secara langsung di Antv, sehingga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dapat ikut menyaksikan momen spesial ini dari mana saja. Jadi, mari ramaikan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394. Nyorang Mangsa, Tasik Raharja.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada malaikat Jibril, apa yang diperoleh umatku dalam sholat berjamaah? Jibril berkata, wahai Muhammad, setiap rakaat yang dilakukan seorang mukmin bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik baginya daripada bersedekah 100.000 dinar kepada orang miskin. Satu sujud yang ia lakukan bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Tidak ada azab kubur dan kepedihan hari kiamat bagi orang yang menjalankan sunnah dan jamaah.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Imam Ali alaihissalam berkata, tidak halal mata seorang mukmin melihat orang melakukan kemaksiatan kepada Allah kemudian mengedipkan matanya tanpa mengubahnya. Ia juga berkata, janganlah kamu meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kamu meninggalkannya, orang yang paling jahat di antara kamu akan menguasai urusanmu. Kemudian kamu berdoa, tapi doa kamu tidak
2: 98,9 Sukabura FM.

0: FM.
1: Keur naon ceuk?
2: Ieu keur Facebookan de.
1: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
2: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
1: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
2: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel de.
1: Naon ceuk?
2: Cermat Sel.
3: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy deh.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

siang-siang wargi Satya, bagi siang, bagi panas, bagi tunuh cenah teh Neng. Oh, bali bobo. Rajang siang parantos tabu 12:35 menit atuh pibaris nyarengan deui ka tabu hiji atuh napi tabu 13 dina siang ieu. Teu karaosnya. Oh, tos bade 2 jam, 4 jam malihan mah. Rajang siang kasadayana. Kang kan Neng Kujang, rajang siang. Mawar bodasna teteh Neng. Entos tadi mawar bodasna ya. Ahan. Nah eta sanes bodasna sabeureum. Teh naon eta cenah nya.

Epin banten lagi wilujeng siang. Salajeng nang ka mamah tali tahan nepi salaguna tetehku katampi pisan. Mah geus sami-sami bade kadinya cenah embu bade ukeun jamu wang petis-petis. Nila resep para metis. Kamari ge diajakan di cenah. Mamah tali tah urang ajakan metis. Tapi apa nuju sararebo kamari teh nya. Mama Topan. Kagoda. Ke urang laguna ampir di heula nya Mama Topan.

Atur nuhun teteh neng hirap deui laguna majikan nuju ngalenyep. Ayu teh neneng kujang. Raos asa dipepende nya panas bobo angin naon teh kitu teh rada katiup patiup ku angin. Nah, atuh kitu teh hiliwir-hiliwir angin puguh we ngalenyep kitu nya nunutan ngaleyep teh neneng nya atas cenah kitu pisan. Angin-angin berikular goler senalep ngaleyep. Ngaleyep setengah jam. Ngaleyep masa 10 menit bari mapende incu cen har. Tos incuannya teh nening teh nya. Mama topan tanya tawe cenah ngalemar mohon ke. Nya orang puirkeun aya ti darso atuh cenah. Tos incuan kutan teh.

nengok kayak gitu, dan ininya anom kene tos aya incu gitu, tos tiasa ngasuh anom kene masih kene kiat, tiasa ngasuh kene, tiasa nguruskan incunya, tiasa mepene kene gitu, da anom kene incu anak-anak. Dari api memberan jaga, dah budak nara laki itu, sekolah gak cantamat, koro incuan tebih kene. Oh, ayah ketang tinu gadis, ayah na tinu juh hamil, tujuh sasi. Halo, tapi rasa anak kumahnya. Asa ke anak bubuhan nuju. Nuju orok nanti diurus ku abi, gitu ta. Kadang abi teh hari tetap masih kene gadis, masih kene parawan. Terus kebiasa ngurus orok. Ayuna, atos nuju hamil, tujuh sasi. Sami ya teh nini, ngurus pikir dua sasi dia bari jantan nin cenah. Nini kene, kita terus dua repot jadi nini nini ada. Tigigir mantau seur sih ketang seras nama kantan nanti ti pihak bapak nama gitunya bapak nama barudak gitu. Saya salah apa nama insu teh. Kami ti pihak Ulbi mah nama badi air naik gitu. Sing sehat cenah teteh, sing lancar waktu senang ngalahirkan, amin. Pidua naminya. Hari wang nani hari naya beruyengan cetak sakamari ya budak te orok kene nas beruyengan rek orokan hari tante tau seberaha lah ya radanya pokoknya mah ulpi tena juga di skene dugi kagenap sasi mah diurus ku ulpi weh entah ku mama mamah na paling masihan asi gitu tingawitan ngaibakan. Pamit tengah wangi ngompol na naon segala rupiku abdi diurus nanti enten asa kumanya asa ke anaknya lira weh gitu di barang bro pokok nama teh nening duikan ke umur genep sasi ya upina hari tete ke bujeng damal gitu ya nanju gadis kan nanju gadis itu ah daripada ngaluman kaluman ngurus orok ah mah sur abdi teh sur abdi teh kamu katanya Bandung ah ngurus orok nungguan orok lahir ya sok sur mama teh kan dia itu PT pas genep sasi ayah acara tersebaran hari teteh acara nama acara gebis dan motor bawa ku bapak na baru dak ke kanan murag dina motor murag ketang nyuk seruk tau seti dinya boro-boro ngurus orang bali deg liur nu aya rada dulung dung deng di hari ta entang na kun lagi kagenep sasi ngurus nanti gitu tapi data gitu geningan anggar weh apet tenang deh. Ikan ikannya sedih, budak tersiri ke nikah hati ada abi nu nangis nama kata teh nenek. Agak bahnya si ayah teh. Dah hari teh almarhum teh acan enak naon jeng abi teh padahal. Ada hubungan naon nak si ajak gebis cana naon ge du. Ken ayah dongeng kenan ke anak injo teh nenek. Tah kieu lalakon teh apa nancuk ogi teh. Gerak-gerak yang ngobrol ken. Duka grogi merenan hari tetehnya duka bonceng teteh neng gitu teteh neneng grogi jadi pika gebis kenang-kenangan panaya taksi pitak di sisi ah kamana wae wajan siang kosadena wargi tos 40 tilo menit waktu sena 40 tilo menit waktu sena langkung langkung na tina tabu sebercing tabu 12 orang kana lagu deui.

Wargi sadayana di mana wayana mong dugi ka diatunya ul pinyarangan wargi sadayana kumari waktosna tos parantos entenya kapan hatur nuhun kana perhatosanana rojonganana insyaallah tepang di sanes waktos hapuntenna sok bila ea bahasan kirang merenah ka wargi sadayana wilujeng siang wilujeng laleson ka sadayana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.
1: Aduh, mataku kenapa nih?
2: Buat lihat kok gak jelas gini.
1: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
1: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Mama Dedeh mengajak, mengundang Anda untuk hadir pada tanggal 2 Agustus hari Minggu pagi sampai zuhur. Tempatnya di Masjid Al-Hasan, Karangnunggal, Tasik. Sumpingnya di Antos Wadi, insya Allah kita bisa bertemu. Hatur nuhun, tong hilap sakali deui, tanggal 2 Agustus pagi di Masjid Al-Hasan, Karangnunggal, Tasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warga Tasikmalaya. Sesaat lagi, perayaan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394 siap digelar dengan menghadirkan berbagai kegiatan yang seru. Puncak acaranya akan berlangsung tepat pada hari H, peringatan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394, yaitu tanggal 26 Juli 2026 di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu acara yang pastinya paling dinantikan adalah Jelajah Pasar, kegiatan yang akan menghadirkan suasana pasar dengan cara yang berbeda dan lebih meriah. Bagi yang ingin memulai hari dengan aktivitas sehat, ada juga senam bersama yang dilengkapi dengan layanan cek kesehatan gratis, layanan perpanjangan SIM, parade karnaval batik Jejak Wastra Sukapura, dan suasana nostalgia juga akan hadir melalui layar tancap yang menayangkan serial kolosal untuk dinikmati bersama keluarga dan masyarakat. Keseruan lainnya hadir lewat fun walk 5 km yang akan diikuti sekitar 2.000 peserta. Menjadi ajang olahraga sekaligus kebersamaan dalam memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394. Tak kalah menarik, ada juga games warga Antv Bayarin yang akan hadir dan akan disiarkan secara langsung di Antv. Sehingga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dapat ikut menyaksikan momen spesial ini dari mana saja. Jadi, mari ramaikan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394. Nyorang Mangsa, Tasik Raharja.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mah kesel. Beurang peuti nganunung tuna teteh panon teh atuh sutukeuran jeung jengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh ye, kaditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

0: karang nunggal. Tumuran karang
1: nunggal. Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
1: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
4: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
5: Dapatkan minyak HSA 88 di radio, Sukapura FM, dan apotek terdekat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, beri sore, wargi setia dimanapun Anda berada. Hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Kita bersama kembali alhamdulillah sampai jam 17 nanti. Lagu-lagu dangdut akan kita sajikan untuk Anda semuanya. Menemani Anda yang tengah istirahat atau juga menemani Anda yang masih tetap ngegas. Ngegas kerja apa saja kerjaan ulang. Masih suasana sore yang lumayan cukup terik ya. Terik ya teh ya, tapi tiris. Jadi saya masih kan belum legit ya. Meskipun itunya 20 derajat ya. Tadi pagi kan tirisnya itu luar biasa. Suhunya 20 derajat ya. Nah, kebayang kalau misalnya suhunya sampai minus, minus 3, minus 5. Jadi 20 derajat itu ripuh, tiris. Kalau misalkan seperti di Dieng, Dieng kan sekarang lagi puncaknya dingin ya. Apalagi kalau misalkan seperti negara-negara di Eropa sana yang tidak mengenal apa? Tidak mengenal, ada kan negara yang tidak mengenal siang putingnya terus ya. Puting terus, siang terus ya. Atau negara-negara di itu di kutub yang di dekat Rusia apa gitu namanya teh, saya programnya di Na TV. Jadi minus udaranya itu suhunya itu minus 5-10. Tapi ke bulu mata teh lamun ke jalan-jalan seseorang jalan-jalan di luar gitu. Barijil ya, ternyata embun atau gitu di bulu mata.

Τε σαραράγκο που ξέρετε. Τε σαραράγκο. Yang jelas semoga ya meskipun cuaca lagi seperti ini, diberi hawa, diberi suhu anu tiris, tetap kita selalu mendapatkan, selalu disehatkan lahir dan batin lah. Supaya kita tetap bisa berikhtiar, bisa beraktivitas, bisa menunaikan kewajiban kita terhadap keluarga. Dan tentunya kita selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah, itu yang paling utama namanya. Selamat sore Mangga, openingnya udah cukup, pergunakan 0812-2281-101. Seperti biasa, Andi Elina Sugilar menemani Anda semuanya sampai dengan pukul 17 nanti.

0: lah ya Robi aing gablek salah kita milik kesel berang putih nganunung tuh neta teh panon teh atuk setukeran jeng jengkol aing awas mah
1: lain panon wae ini aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: yeuh hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu
0: aleh yeuh kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok
1: atuh urang edit
0: ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi geus kakoncara kaampuhanana geus seueur bukti kamanjuranana sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh tur mujarab mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teu ka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

Selamat sore wargi setia dimanapun Anda berada. Kita mulai ngobrol, ada Mah Gia, selamat sore. Ada Babe IP, Paman Wing, nyimak yang lagu Ti Adela, Kicau Mania. Siap. Amar, sore Tawis Manco. Andri Dewo, gaskeun lagi sambil kekeje koyang laguna Gita siang malam mengenang masa lalu. Ya. Selamat sore Andri Dewo. Berikutnya selamat sore Marton, sore Mang Wing, aya biasa bari ngaput sok gaskeun terus capruk lah di kayang ka dieu. Ulin teka kara cicing di karang geus ngahodot diri semang hayang ka dieng ulin kakara cicing di karang geus ngahodot lah jedog ulah init ka dieng baur urang mah yeah. Kakek Salim tiris panas jeung kana awak teu tekop turun peuting pilek nya yeah. Duka faktor u we kana sing sadar. Waji, waalaikumsalam, hadir, gaskeun, meskipun panas, yang lagu gelas retak, Adela nohon, sehat, sawu, amang, nohon. Repa, waalaikumsalam, hadir, kuma, drone, teng, hasil, kente, niat goreng patut, tentu, ah. Jamil, gas, ah, kacipta, isuk, pia, pale, di Manon Jaya, pesukan, jogen, wata, are, dan naon, acara, naon. Baru, kaya, pia, pale, nya. Matalita, waalaikumsalam, selamat sore, hadir lagi setia mendengarkan sampai tuntas sambil tancap gas. Gas ke Susi hadir, Bani Iba, nasa tiris kambina-bina. Ah, ngasa mani di sumur Ma Iba, anu di kulon nih. Lakon sumur Ma Iba Miun, gerlang ngawuludi panas kacida ya mang. Uwi ngoprot jika tas macul cakanti WC bade resep menai musim salju di urangnya mang. Jika namu abarijil mareso awe gadak deh. Nyada bakal gitu. Kami kayak gitu mulang di masjidnya ya. Bari, nan, bari nyangu ya meso ada pentipi betah kapan lo. Ya. Pak Adi, waalaikumsalam siang Kang Andi. Kumada kami mah yang nyebut siang soalnya wacara anggi. Da bukan urusan caang. Bukan urusan caang atanapi poek. Yeah. Ini mah urusan waktu. Urusan waktu ya ke mas selamat sore. Siang mah. Definisi selamat siang adalah di jam 10 nepi ke jam 14. Teta siang. Lain beda cara raang, acuk. Ayeuna, ayeuna teh geus bastasan selamat sore ti jam 2 nepi ka jam 5. Tapi jam 5 robah deui ucapan selamat deh, jadi selamat petang. Ti jam 5 batasanana nepi ka jam 7 peuting. Tapi jam 7 ka ditu karek selamat malam. Selamat malam batasanana nepi ka jam 12 peuting. Ta jam 12 peuting masih ngot poek nyangkerdong oge eta teh ucapanana teh selamat pagi. Soalna naon geus ganti poek, moal bisa disebut selamat malam deui. Soalna naon geus ganti poekna. Ta kitu mah ayeuna kunaon sim goreng sok nyebut selamat sore da geus sore ayeuna teh lain pada kucaang. Ini beda kucaang, beda berang keneh nyebut nanti rek soana wat cara angkir nyebut rek selamat siang. Tidak naon kan dibatas nanti lain kucaang. Lain kucaang, lain kepoek. Ya ayen mah geus waktuna selamat sore. Tak gitu ya, batasan nanti. TUC hadir sajadah merah. Rusdi Setiawan hadir bisi teka bagian keganting daun mencit yey. Ome Jahit, waalaikumsalam, siap manco sambil ngawelu dengan cuaca panas yang masih sama panas tapi tirisnya ta.
Cynthia sore tening kujang, ikum salam sore Adin Uye, lingsir ngulon mang, tewa kekulon. Aduh, ini udah ngeresek, ayah ucing naik karena aktif di babu ku sapu, sapu potong, ucing samut, ucing set, mang, udah mang mah halu. Mama hulu, ya. Uri sore, paririn sore, yang lagu anu brewok, ini mbung, ah. Ayah Raisa ngobrol naon mang, karek oh. Mulisin sore gaskeun Amar eta kakek kana Sang Raisuk aya resep ku hayang euy ngemar euy Sang Raisuk teh ay. Sore manco salam kana ti Uun Zalpa. Pakuin hadir nyupiran teh asal lengutan kieu bade kudu di kopi arabika puntang anu aya rasa haseum-haseum teh. Uing pesen ieu kopi arabika naon nya euy. Kamari teh can datang masih ngene keur di jalan. Tapi curiga eta curiga eta soalna sabaraha 800 gram gitu. 800 gram 8 on harganya di bawah 50.000. Nyobaan bae cing teh asa loba cing teh mah. Nyobaan ting rek kumaha rasana. Kan pokona jelas kopina teh kopi arabika gitu ya. Keur di jalan kene ge mun saya di ditabeuh di review.

Selamat sore, lagu Nanahawan itu Andri berkil pakuin 800 gram harga 50.000 komodi Arabica. Itu mah jagung manglin kopi 80% jagung disangrain bekah hidung campuran kopi. Seorang pernah beli kopi gitu setengah kilo kurang 70.000. Coba kita ngayah haseman terasana ada Arabica pasti ayah haseman ini ya. Arabica mah ayah haseman. Nyebaan nege kene ya. Amun teu cocok ya awur kene kunaan murah iya. Awur kene murah iya. Beda ningali review jeung rating nama aralus gitu. Ting pasukan anak wungkul gitu ningali rating nanti. Ya kira ya di jalan kira can datang kayak mau ngespugu gitu. Arek di review ya, di jalan ya. 0359 sore hadir ya. Maian hadir nuju manco sambil beberapa lagu selembut salju pami ayah.

Hadir, Mamah Nai sama Guna, ikum salam ujung sonten. Bibicit, sore nyimak raun cenamang Ma Adit teh. Ulah dideng emang Ma Adit teh sok keras. Beda caang kene cara nyebut teh selamat siang we. Udah lain urusan berak, lain urusan caang jeng poe. Nur Padilla hadir, Repal Piraku selamat siang jam 2. Matak oge. Breo, ang eta mah nu apa nu teu apa jadwal WIB sigana mah. Teuing mah Adit da. Adi Dewo di dieu mah Celsiusna sakitu ngan aneh mang di dieu mah aya saurang. Eta mah tara di baju, tama di kipas, sama angin tina janela helok saurang beda ti batur ukati alus sakti. Oh. Pak Al ya bijak amangnya selamat sore ya tu uing teh Wildan sore kakek Salim ulah bisi jerawatan ulah kena sangrai suuk dudak mah malam minggu nobar di baladungku kudu aya Iwan yang kita tang Iwan Jabri ngeteh ayah saya teh di lemur asana weh sampai dah ngesebut tuh ketingali BMB ya rudet aing di masih acus aya anak ucing tuan muda anweka mugen aing di luar candi singgahkeun. Sok-sok buru-buru asakeun. Karena jam 5 teh langsung dahar. Uing soal candahar ya teh murni iya mah. Jam 5 teh langsung dahar kadinya ya sok. Sok urukeun eta geura asak-asak gua. Asli nah lapar sih dahar teh tadi jam 8:30 apa jam 8 gitu ya. Can makan deui da ngarep-ngarep engke cenah ngejakan botram jeuk BMB tadi acus. Tah sok kudu buru-buru asakeun Miun uing mah can dibere kuat kana kopi kitu mang porbusiat aing geus sakalin deui ge kapal api sok ngerebek beuteung biasa uing kopi remik buan Putra Aden. Jadi kosmen akadut oge karilatinga. Ayeuna mah sim kuring mah jadi normal kana kapal api ge. Aslina teh jadi kamen basa eta mah nyobaan minum can genepi kana kadut kerek dina genggerong kene geus ululu turab. Geus uuan pokona mah. Rada beurangna teh geus seueul kitu. Ayeuna mah aman. Cuman syaratna teh ulah dikocekeun. Sacurulungna tina mun tina dispenser sacurulungna antep kitu. Can nyobaan dalam dikocekeun bakal kumaha naon reaksina. Gitu sim goreng mah santos nyata ti kamari kan osok kana kopi hitam murni gitu. Kadang arabika, kadang lampung, kadang arabika, kadang robusta gitu. Nu kopi murni gitulah. Sekarang beralih kana kopi saset ge aman gitu teu karasana naon alhamdulillah. Pakuin teu cocok keur nyugan tuan muda anu ka kocel kebetulan ta eta. Kan air arabika kan mau cocokkan can biasa mah soalnya kan teu cocok pakai gula mau ngeunaun pakai gula mah kan kopi nu kitu mah jadi barinyan di gulaan teh arabika.

0: Buat lihat kok gak jelas gini.
1: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
0: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
0: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing. FM.

Nah, lagu nanya ngakin. Kita ngobrol lagi. Dini hari wayahku mamang. Dini hari itu antara jam 12 malam, tengah malam sampai jam 4 lah. Sampai jam 5 lah itu dini hari. Tapi untuk itunya tetap mau bisa selamat dini hari mau. Tetap selamat pagi ya, untuk ucapan selamat nama. Cuman untuk informasi waktu mah disebutkan jam 2 dini hari, jam 1 dini hari, jam 3 dini hari. Untuk informasinya, kalau untuk nyelametkeunnya mah bisa disebutkan selamat dini hari. Tetap ucapan selamat mah ucapan selamat pagi. Ya, hitungannya dari pukul 00. Ya. Dari pukul 00 sampai dengan pukul 10 itu selamat pagi. Sampai pukul 9 ya. 9 ya. Ayah Raisa ngomong siang menjelang sore perbedaanannya mang sama jelang siang jelang sore itu sama. Pak A tunduh baledek kudu kopi gendong singana pasaran sabarannya mang sakmukna kopi gendong. Kopi gendong nu kumaha? Omet Jaiter yakin komandan metu kudu milu riwe tinggal ngadaguan panggilan jemprak ngan yakin mah geus lapar teh ana mah ala suruh menggolo kaluar aya bahan. Justru lamun kaliwat kalamuangeun ah daharna lamun kali posisi kaliwat kan. Tapi mudah-mudahan tidak sampai kaliwat lah. Asalkan jam 5 udah siap jemprak gitu. Cus nyipah jam 5 teh kudu geus beres. Bisa gitu aman. Ya lamun kudu nungguan deui sampai lewat wah bahaya. Adin uye ta kopi kieu tegep mang si ai ambil asa jadi gulang-gulang Raja Gustav teh sedia nya. Oh gaya. Men tahu ing Adin. Arabika Java Mahi. Yang nyobaan Yang nikmat dan pekat kopi hitam. Arabika mah justru enggak terlalu pekat sih. Warna kopi nanti. Kata ambar aja jadi gulang-gulang Raja Gustav di Swedia. Kakek Salim uing diajak manet menarik rek nyimpang. Telepon kaki net nak. Kan tadi atas ngebedakan balong ke saatan itu. Engke orang dahar diacusnya hayu cing. Asal beres jam 5. Sok telepon ngera. Kapal api mah anger sok hese sare beda jong kopi arabika tanpa gula. Aman esim goreng masih. Kode, kum salam, madir, madir, tohnya. Duh, kami ngalayap, ay. Miun har, tadi gula, anjemang kopi Lampung gitu, pahingan. Tuhan, bahasa hari tanjuguhan, pahit ngebelis, nyangabar uang, uing, kita ya. Tapi kak imam busiat, ini bahasa jeng kita tentang, nah. Mangena mundi gulaan, menyehar, hari hidup. Sim goreng, mangga setara make gula, kopina, nukitu, mah. Itu nikmatnya kopi itu tanpa gula. Karena kalau di gulaan mah udah lain iya tuh lain kolak gitu. Eta mah teh cocok mana. Penyuguhan pahit ngebelis emang tadi gulaan lah. Ngesara pake gula sangat karasa nikmatnya kopi teh eta teh pake gula. Sim goreng rajin kopi anu amisnya ya kopi saset lah. Kopi saset, kapal perang, eta. Untuk yang lainnya enggak komo arabika. Kalau arabika itu, ya itu harus minumnya itu tanpa gula. Karena ada sensasi rasa hasem, kemudian harum.
kalau digulaan ya arabika digulaan geus teu puguh rasana teh. Teu ngeunah we. Kalau robusta sih masih mending gitu modelnya Lampung. Kemarin si Sueb tuh apa? Kopi Jambi wajar digulaan oge. Okay. Itu mah robusta. Kalau arabika enggak enak pokoknya mah. Pakuin, sumpah mang, kopi arabika digulaan rasana jauh kali itu kali asa cawarang tepugu. Mending kopi robusta digulaan mah, da rasana pahit asli arabika kopi rasa asem-asem digulaan cawarang lo. Tengunanya. Tengunah pokoknya arabika digulaan mah. Yah, marukan gun kumaha. Itu udah dapet ku sensasi ambe, sensasi ambe yang ngerasa ya kan. Uruku datang. Mono busanya baru. Nyipan nasi liwet matos asak antosan bakar lauk kabujeng lapar aduh. Sahanu meuleumna teh Ki Junet. Buruk kana Ki Junet. Ki Ujang nu bejaan, jengkol poho bae dieu mah ya jengkol. Buruk menari. Anu cadangan teh nyicuyang basa eta. Na kulkas jengkol nanti poho. Kas uing ang mun ngopi teh geus teu nampung beuteung teh sumawana susu seor-seoran sia beuteung teh. Hari tama namu ka guru ngaji nyuguhan kopi teu diinum bisi disangka teu sopan. Kapaksa diinum. Dalam munti didobel dalam manjeng kolor plus calana geus kawiwirangan bijil angin sia jeung balada. Biji angin jeung balana epok teu nyerah. Adin uye aya mang dina toko oren ngan hargana ngabeli sakitu teh 150.000 nu ori ya pantes lah ri arabika emang mahal. Komo tu gayo. Wah. Ngan mahi dua minggu eta ge kadang sok dua kali ninyu ngan sok warbut jeung cak-cak heran cak-cak resep-resep teh ngojain dina gelas aing. Cek yang di balong nu lega we sing sek silang-lang eta hese atuh silang-lang na gelas mah. Baru ka dinu yang nginum kopi nu kitu gaya euy. Mi'un ai uing ek meuli kopi Lampung anu sakilo gulana setengah kilo ulahnya make gula mang can ngajaran uing ya ulana da lain kolak lain etre ku manik pati sensasi kopi na teu ari di gulaan mah ene teh nikmatna kopi teh kan ku seungitna ku rasana ya burung berjuang suara lantang ai di gulaan mah teu ah Adi Dewo, abi ngajaran kitu ning lumayan hargana tapi udah yakin gaji nu basa diamang kopi non eta mah asa aneh ngeunah. Anu di SIM kuring mah Jambi. Robusta eta mah. Pangirim ki itu apa? Ketang Toraja. Arabika eta mah. Arabika Toraja menang meuli di Tasik. Pakuin kopi Jambi mah kopi nangka ngaranna biasana kopi Liberika Jambi melin Arabika. Teu inge pokona ngeunah we pekat. Pangirim ki eta ki Sueb. Sudah 4 box dia ngirim. Pertama ngasih 1 gratis. Kita beli 2. Waktu jeung Kang Salim hiji ewang we jeung lain kami nu meulina ge Kang Salim di duitan aya ku Kang Salim. Ek teu diinum ku Kang Salim teh dibikeun deui ka uing. Kemarin pas dia pulang bawa lagi 1 box. Jadi udah 4 kali kita nyobaan kopi itu. Dari Jambi. Terus di siawan lain di Ki Acus lewat geus asak lauk asak sing kumeta ngadagan emang datang ya heula nu mah jalan deh saya mah teh. Mah datang aku akang mah eran mah jalan atuh teh aya akang mah. Akang can datang ya we ya kudu nungguan akang.
Adin we ngajaran we memang tapi asa karampogan satu do kopi luak we mah teu kuat cicing heotan sareng buziat aing. Cacing heotan satu do kopi luak. Kopi lambung ceuki Martin, kopi lambung murek di gulaan saeutik. Emang saeutik lamun arek ngimbang genungkul. Duh uing geus beak setok kopi lambung temang anu ti kipran. Wah tu mana komo kami. Wah lila. Pakuin ieu nu ayeuna rasa kopina loba rasa mah. Japa puntang. Burung berjalan. Eta naon rebusa apa arabika? Burung berdinda di atas dia. Rambut tukun. Ini saya gulaan jenis gini nya. Burung buka cor. Beak atau pedan nyocoan lauk memang. Gak mau awan iun atau cana ya akang mah. Burung menari. Ome jahitar ari uing iraha tuh mah. Ngasihan kopi nomor gitu uing. Uing mangan kopi sasetan we. Bakal kuat gitu kedut uing ngomong mau busiat. Ulah mah balik si busiat. Miun saeutik maksudnya mete kesedeng mang da cantuman atuh uing mah atuh man geuna geus cobaan nanti juga kan merasa nyaman ae.

Sore sambut sajuna salah pilih karena tenu Sapira. Iya Sapira ini mah. Masa kurang greget gitu ya. Janganlah entosnya. Amar kakek hari tama can wawuhun hari tama ya nama cocok ngan kopi na ewu ke malam minggu ayah. Oh aja nama. Duh kalau mendatang mah. Nuju-nuju di jalan ke Maritena kan hari Jumat ya Sabtu. Besok mau aja mau akan datang. Ani Dewo, nukitu lain mang. Tayo, pernah ya nyobaannya pengirim ku Pak Queen. Nukitin arutalanya Pak Queennya. Kita dikirim tak enak kata. Iya mah robusana ayah, iya nana apa arabika. Seribu cinta. Arabika, arabika Toraja itu kan robusta ti arutala. Cinta. Tak pakuin penggemar arutalanya pakuinnya. Sampai mati tak. Ti arutala bisa tak ingin ngirim atau ngina itu. Marto ninyo kopi Lampung isuk-isuk yang nyesa jam 10 te'e diuyup naon siya emang rasanya tak saya hasem ayah rasa jahe jadi campur naon wae te nyin kopi Lampungnya ya teing te apa lah te apa ya. Ma iya naon laguna pantesan asal ada ngenyotnya ya. Beda gue salah milih seharusnya Sapira Inema ya. Mi on, iyo kopi naon, kuat ngena mang. Robusta. Coba aja. Lah ulah mau balik kita ngetar atuman mah. Ya mau bener sebisi-bisi hati.

Yang minta gelas retak adalah yang ke Majian Opi selaguna sami-sami. Mi on lena ngajaran aing mah ngarek di gulaan seutik mah sukan mah busiat pada sok rajin kena kepala pi ge sok atuh coba. Amar ang ye di amar kopi jebolan Garut cikopi naonuk ya tetaroskeun ka amar. Di mana kan Garut aya Puntang, aya naonnya Garut. Banyak Garut ge. Kan anu kenal anu tenara mah Puntang. Eta mah juga Arabika eta mah ada semua coklat gitu warnana. Cuing cobaan mawa mar bahanan sawada mar urang tes rasa ke peuting datang ke keur malam Minggu. Bayu nobar Persib cobaan. Cobaan kan kakek Salim. Urang cobaan ke tabu. Pakuin, eta kan Arabika mang, tesna rasa buah-buahan enak na Arabika teh gitu. Nya. Yang ini Arabika oge. Oh, Arabika. Kirain teh. Ngaliat ya bawahna. Kan bisa yang mulain kali orang mere kopi deui jenis naon mah aku mangke we. Cobaan yang ini we teh. Yang Japa Puntang cobaan. Tapi nggak sahan oge gitu deh, nih ngolo-ngolo tau inge, ngolo-ngolo inge, yang itu cobaan nih, yang itu jepa Puntang itu cobaan. Karena bengan asa hamar tadi ududan no amat, kata nangki cawarang gitu tuh kopi. Non ayah Persib mang, jeng mana Persib sama Arema malam Minggu. Merin peda we batur guyur jadi pemain sampai jadi seorang presiden Persib PS Arema Piala Presiden 2026 pada hari Sabtu tanggal

25 Juli waktu kick off pukul 19.30 di Stadion Sijalak Harupat. Laga pembuka Piala Presiden 2026 taeta. Kita nantikan azan asar ya. Selamat menyambut saat asar nanti pas waktunya sudah tiba. Semoga bila saat asar akan kita laksanakan mendapatkan ganjar melipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98,9 Sukabura.
2: Keur naon ceung?
3: Ieu keur Facebookan, Dek.
2: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
3: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
2: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceung? Cik, ngilikan.
3: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
2: Naon ceung?
3: Cermat Sel.
4: Leres para wargi, cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal.
5: Aduh, mataku kenapa nih?
6: Buat lihat kok gak jelas gini.
5: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
6: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
5: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
6: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
5: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
7: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio

0: hobi aing gablek salaki teh mele kesel beurang peuting nganulung tun eta teh panon teh atuh sutukeuran jengjengkol aing awas mah
1: lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetung
0: aleh ye kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi geus kakoncara kaampuhanana geus seueur bukti kamanjuranana sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh tur mujarab mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukabura.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA88. Minyak HSA88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA88 di Radio Sukapura FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio

siapa orang ada rumpul deh. Sekarang 16 lebih berapa sih? 16.12 sampai dengan jam 17. Kita akan ngagas lagi. Ayo, karar rumpul, karumpul atau beturan ngobrol.

Adin Uye, Waraas lagu cuma butuh 3 detik, Saantragan pacar 5 langkah, Cinta 1 malam, Sarah Ringka, Cicinta Ante. Dan dulu medurasi film Cutari, duet jeng Ariel, kan pojudulnya, nah gini mang, duka saya tidak tahu,

Masih manco, nohon, rusus siwan, ayakin yang ngobrol ke naon, enak kala tungguannya. Orang nyelah ngobrol ke. Pak Al hadir lagu Aksai Cinta Tadi Restuing Pisan Mang Panglawan Cinta Tadi Sepeda Bapak Najengan Uing Deket Kebajingan Diusir Uing Perigau Ngeluh ke Uing Demang Sabah.

Adi Dewo, ayo gas lagi ngobrol kade ular reksare ngobrol no unak janjikan bahaya sok panjangan gak dituna ulah. Diingetan eta mah ulah ulah ulah lalawara.

Marton, gaskan terus mang. Uing masih ayah dah santuy. Sok rek capru ke bulama. Tuturkan ke saya mah kudu lah. Acus tuh tuan muda geri jajah. Bagus sosok buru-buru asakan. Jam 17 kita dahar. Nggak selapas ya uing. Aduh cikuya mang gulat. Uri masih setia nyimak, Susi masih setia ngadangukeun tape. Siap bang, tadi aliran di jam 1 heran sakitu halodo. Keun sabar. Ujo Gunung Sabula hadir, Miun sok ngabulu etema. Ye, pernah tuh rek mere kejutan ke pasangan gagal total kunaon ta. Pernah tuh rek mere kejutan ke pasangan tapi gagal. Ceng gagal total kunaon gagalna. Sok. Ayo tuh niat ya, niat rek mere kejutan ke pasangan kamu, tapi gagal so. Untuk kuis Jumat berkahnya untuk sore hari ini, maaf kalau misalkan tidak terlaksana. Untuk kuis Jumat berkah yang sudah berminggu-minggu biasa dilaksanakan, mohon dimaafkan kalau seandainya minggu ini tidak terlaksana. Kemungkinan ada jaringan yang error atau apa gitu ya, sampai sekarang belum bisa ini ya, belum apa, belum ada gitu jaringan internetnya kali di Nyicuyangnya. Jadi mohon dimaafkan ya, kuis Jumbernya, Jumat berkahnya untuk minggu ini tidak terlaksana. Kalau sudah rutin kan udah biasa gitu. Ini gak apa-apa ya, doakan Nyicuyangna sehat lahir batin, lancar segala urusan ana gitu, dipermudah segala urusan ana. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu kan yang paling utamanya. Pilih suara hari ini gak bisa dihadirkan. Jadi mewakili Nyicuyang kita minta maaf sore hari ini. Penting ngedoakan sing aya dina kalancaran segalana. Bari sehat lahir batin. Amin ya Allah ya Rabbal. Jamil sore bre, aya kene ang ka sumur mah ibah ngadon ngadaguan beres ang siaran soho. Janggoni sore nembe sambet nge WA ngupingin tadi soho. Adin nyapruk jengjikan memehes manu tadina ngomongkan baju kerbuda kena tu datung tunggu jadi ngebahas tapak lipen dina samle dah heran aing matak ulah sok kagabah. Matak ulah sok kagabah oke gitu ta ya. Sing sok ta tema obrolan pamereti Miun ya. Rek-merek kejutan ka pamajikan tapi gagal. Gagal anakku naon kejutan anakku

0: warga Tasikmalaya. Sesaat lagi perayaan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394 siap digelar dengan menghadirkan berbagai kegiatan yang seru. Puncak acaranya akan berlangsung tepat pada hari H, peringatan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394, yaitu tanggal 26 Juli 2026 di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu acara yang pastinya paling dinantikan adalah Jelajah Pasar, kegiatan yang akan menghadirkan suasana pasar dengan cara yang berbeda dan lebih meriah. Bagi yang ingin memulai hari dengan aktivitas sehat, ada juga senam bersama yang dilengkapi dengan layanan cek kesehatan gratis, layanan perpanjangan SIM, parade karnaval batik Jejak Wastra Sukapura, dan suasana nostalgia juga akan hadir melalui layar tancap yang menayangkan serial kolosal untuk dinikmati bersama keluarga dan masyarakat. Keseruan lainnya hadir lewat fun walk 5 km yang akan diikuti sekitar 2.000 peserta. Menjadi ajang olahraga sekaligus kebersamaan dalam memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394. Tak kalah menarik, ada juga games warga Antv Bayarin yang akan hadir dan akan disiarkan secara langsung di Antv. Sehingga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dapat ikut menyaksikan momen spesial ini dari mana saja. Jadi, mari ramaikan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394. Nyorang Mangsa, Tasik Raharja.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko Elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko Elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing,

Selamat sore, Mang Manap. Sebut wing 3 kali. Aya nu gering, Mang Misun gitu. Tapi wing utara kejut-kejutan, Mang. Lempeng we usaha wing melintah yang bingung. Aya jeng kejutan. Oh, jeng mereka udah aing ngejut. Sabar Kang Mas ya. Aya jeung kejutan jeung eueuh jeung mayar ka Ude Gusti teh review hirup. 300. Martonkeun we mang, we Jumat berkah geda anger capluk mah kudu. Tapana wing rek mere kejutan kajikan heueuh, rek cek out dina toko oren. Sedangkan akun toko oren teh HP wing teh akun pamajikan. Jadi bisa dibuka nah HP jikan ge, nah HP uing bisa dibuka, uing rek check out baju AWW. Da apa leuna tuh mang? Keur saceun eta baju AWW. Bua keur AWW lain. Jujur we uing teh daripada uing sarina kursi ajak uing teh keur ade. Baju eta teh tadi merek-merek kejutan. Jadi henteu emang dengan apaleun tapi anger nuhun-nuhunan mah. Nuhun aa, nuhun jadi peluk si uing. Aduh. Gagal ya kejutan ya. Meon uing gak pernah ya. Cari tanah ultah jika di lemur uing jika ultah jika di lemur uing api-api poho pogo rek mana kejutan uing teh asar bebeja kakarang rek ganti oli temilu jikan mah. Pogo uing rek meuli cincin mang ka berkah naik karak di Ciawi brak teh hujan badag. Karek 4:30 aing maksakeun make mantel plastik tapi ka berkah teh tutup si rek dodar gelap. Atuh jiga aing nelponan gandeng di mana-manaan. Geuwat balik cenah teu jadi siawang. Teu jadi siawang. Pentingna dicaritakeun teh gogoleran anak kursi jiga aing puas. Kalau ngobrol sama HS, gerak turung sing deh, wae. Isik na ini, tejengjikan ajak muli, itu seru aing kejutan.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Kan sedih, ingat dengan cerita kita, pe sabar, pe emang, aku mah gendek tuh, pe ayah jangan kejutan-kejutan, jangka udek, sabar, pe. Dan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya, maaf atas segala kekurangan. Ketemu lagi besok insya Allah. Ya, doakan Sim Kuring sehat, ya, lahir dan batin, lancar segala urusan. Nyicu yang oge anu biasana jantan donatur Jumat berkah sami urang doakeun ku urang sareng sing dina kesehatan lahir batin urang sareng oge sami sing sarehat amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sim Kuring pamit atur nuhun ya. Apa tun kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssanijabar.net www.radioprssanijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
3: Bupati Garut kunjungi korban keracunan MBG Cibatu, salurkan bantuan kerohiman. Peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Tasikmalaya meriah. KPAID hadirkan 24 jam kreativitas dan baksos. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Menyusul insiden dugaan keracunan massal akibat konsumsi makan bergizi gratis atau MBG di Kecamatan Cibatu, pemerintah Kabupaten Garut menghentikan sementara operasional dapur penyedia MBG di lokasi kejadian. Penghentian dilakukan untuk mendukung proses pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh oleh Badan Gizi Nasional. Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengatakan pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan koordinator wilayah BGN untuk memperketat pengawasan program MBG, termasuk meninjau ulang sertifikat like higien sanitasi dan kelengkapan perizinan.
6: Nanti kan evaluasinya ada di BGN. Dan selama ini juga ini baru kejadian ya.
7: Sementara
6: mereka ditutup dulu.
7: Sementara dulu.
6: Evaluasi. Pertama, bantuan kerohiman dari BJB dan Basnas. Masing-masing memberikan dana kerohiman Rp250.000 ya, untuk setiap korban. Tapi ke depan, nanti sanitasinya kembali ke tempatnya, kita akan berikan bantuan sembako buat mereka, buatan mereka. Ya. Tapi korban saja, korban dan keluarga itu saja.
7: Harapannya Pak segera terjadi ini?
6: Ya segera sembuh kembali dan BGN. Kita juga tadi pagi evaluasi semuanya terkait dengan SLHS, kita perizinan lain-lain. Kita juga tadi ngobrol dengan kolega BGN, kita minta ini lebih ada atensi dari semuanya supaya tidak terjadi lagi.
3: Bupati bersama sejumlah pihak juga melakukan kunjungan kepada para korban dan menyalurkan bantuan kerohiman awal sebesar Rp250.000 per orang. Bantuan lanjutan berupa paket sembako telah disiapkan dan akan disalurkan setelah korban diperbolehkan pulang. Insiden ini terjadi setelah korban mengonsumsi MBG pada Selasa 21 Juli 2026. Gejala keracunan muncul pada Rabu 22 Juli. Jumlah korban yang datang ke Puskesmas Cibatu mencapai 100 orang, didominasi siswa SD, SMP, dan santri Pondok Pesantren Al-Mansyuriah Desa Mekarsari. Bupati berharap seluruh pasien segera pulih dan hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan sistem pelaksanaan MBG agar kejadian serupa tidak terulang. Masih informasi dari Garut. Seleksi pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas Kabupaten Garut periode 2026-2031 resmi dibuka Rabu 22 Juli. Pembukaan dilakukan menyusul berakhirnya masa jabatan pimpinan Baznas Garut periode 2021-2026. Ketua Panitia Seleksi Bambang Hafiz menyatakan pendaftaran dibuka seluas-luasnya bagi masyarakat Garut yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan Menteri Agama.
8: Periode sebelumnya memang diaturnya itu untuk pendidikan sarjana atau S1 untuk periode yang sekarang atau masa sekarang di PMA diaturnya untuk kabupaten itu SMA minimal.
9: Tidak akan menurunkan kualitas, Pak.
8: Tentu saja PMA itu mempertimbangkan kesiapan di masing-masing daerah dan tentu saja kita ikut saja PM-nya seperti itu.
3: Bambang menjelaskan ada perubahan persyaratan dibanding periode lalu. Kini pendidikan minimal SMA, MA, SMK sederajat. Sebelumnya minimal S1. Peserta juga tidak pernah terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Terkait peluang mantan koruptor mendaftar, Bambang menegaskan panitia hanya mengacu pada perma. Jika ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, maka diperbolehkan ikut. Tahapan seleksi meliputi administrasi, ujian tertulis, pembuatan makalah, dan wawancara. Dari hasil seleksi akan diambil 10 besar untuk diajukan ke Baznas Pusat. Baznas Pusat yang akan menentukan 5 orang pimpinan definitif. Ketua MUI Garut, Kiai Haji Amin Muhyiddin berharap ke depan Baznas bisa mengoptimalkan potensi zakat, infak, dan sedekah dari kalangan pengusaha dan agnia, tidak hanya dari ASN.
10: Kita dorong nanti
5: untuk bisa optimal, bukan saja dari segmen di negeri sipil, harus bisa ada terobosan lebih signifikan pada pengusaha-pengusaha yang sudah memang pengusaha muslim yang sudah kategori muzaki. Tentu saja pengusaha-pengusaha kita banyak. Bagaimana cara lobina, lobinya, pendekatannya. Sudah baik sekarang, tapi mudah-mudahan bisa ditingkatkan lagi.
10: Kilas Radio.
11: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
12: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
13: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Kabupaten Tasikmalaya berlangsung semarak dan syarat makna. Selama 2 hari, 22 hingga 23 Juli 2026, Gedung Islamic Center Singaparna dipenuhi ribuan peserta dalam rangkaian kegiatan yang digelar Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah atau KPAID Kabupaten Tasikmalaya. Mengusung tema Anak Hebat, Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas, peringatan tahun ini menjadi momentum memperkuat komitmen memenuhi hak dan meningkatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi hingga diskriminasi. Beragam kegiatan digelar mulai dari bazar UMKM, pertunjukan kreativitas anak selama 24 jam, permainan edukatif, bakti sosial untuk 1.100 anak korban kekerasan hingga hitanan massal bagi 110 peserta. Seluruh kegiatan dirancang sebagai ruang aman bagi anak untuk belajar dan berekspresi. Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya atau Rinanto menjelaskan kehadiran Pangdam 3 Siliwangi, Majen TNI Kosasi menambah semarak acara. Menurut Ato, Pangdam hadir memberikan motivasi langsung kepada anak-anak bersama jajaran pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
3: Adalah sebuah penghargaan buat KPAID Kabupaten Tasikmalaya yang telah berkenan hadir ikut bersama-sama merayakan keluarga besar di Kabupaten Tasikmalaya serta pemerintah dan jajaran.

0: 2045 bisa tercapai tentu diawali dari keluarga, pembinaan keluarga, karena keluarga merupakan madrasah awal, pendidikan pertama bagi anak-anak kita, karena disitulah bekal awal mereka untuk melangkah ke depan yang jauh lebih maju lagi.
1: Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi mengapresiasi kolaborasi semua pihak. Ia menegaskan perlindungan anak harus menjadi gerakan bersama karena anak adalah investasi masa depan bangsa. Peringatan HAN 2026 ditutup dengan penampilan seni dan kegiatan sosial. Melalui kolaborasi pemerintah, KPAID, TNI, dan masyarakat diharapkan semangat anak sehat, cerdas, kreatif, dan terlindungi menjadi fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
2: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
5: Kilas Radio.
6: Klik and play sekarang www.radio98.9
7: Sukabura FM.
8: Keur naon ceuk?
9: Ieu keur Facebookan, Den.
8: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
9: Nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
8: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
9: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
8: Naon, ceuk? Cermat Sel.
10: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal.
11: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekesel. Berang putih nganunung tuh, neta teh panon teh atuk setukeran jeng jengkol, aing awas mah.
12: Lain panon wae di lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
11: Mana?
12: Ieu hiji iteuk, aing teh cik atu mane teh kudu nyaah kana jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetung.
11: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
12: Atuh urang edit.
11: Hayu.
13: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Cat

alamatna di Jalan Raya Karang Nunggal, Sagedengan SD Negeri 4 Karang Nunggal, Sagedengan OG Semea Swadaya Karang Nunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Mama Dedeh mengajak mengundang Anda untuk hadir pada tanggal 2 Agustus hari Minggu pagi sampai zuhur. Tempatnya di Masjid Al-Hasan Karang Nunggal Tasik. Sumpingnya di Antos Wadi, insyaallah kita bisa bertemu. Hatur nuhun, tong hilap sakali deui. Tanggal 2 Agustus pagi di Masjid Al-Hasan Karang Nunggal Tasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 98,9 Sukabura.

وآخرين منهم لما يلحقوا بهم

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: keur naon ceung?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
0: Naon ceung?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, Cermat Cermat Sale anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

Ya janganlah. Kalau bagi mereka, kalau kita nggak punya duit, nongkrong aja di radio, temenin saya. Tapi besok malam minggu pada sekarang baru malam Sabtu ya. Oke deh, selamat malam lah buat semuanya wargi. Selamat malam, selamat jumpa lagi. Malam Singapura, malam Karangnunggal, malam Tasik Selatan, malam Jawa Barat, malam Indonesia, malam semuanya para kaum dangu radio Singapura. Yuk kita gabung lagi bersama saya di acara ini. Punya uang, mungkin di sini. Mendingan joget bersama saya ya malam ini.

makannya di warung ini gak cukup 15.000, 20.000 juga kenyang. Gak usah ke restoran-restoran lah. Banyak sekarang di pinggir jalan juga. Nyaman-nyaman, enak-enak lah rasakannya juga. Seperti biasa, Anda yang ingin menemani saya boleh dipersilakan untuk kirim WA aja dah. Kirim WA-nya untuk saya baca. Biasa identik dengan minta lagu. Lagunya silakan. Minta kalau ada, sudah pasti diputar. Kalau tidak ada, saya juga akan klarifikasi mungkin kepada Anda. Ganti dong, gitu ya. Seluruh para pendengar Radio Sukabura yang ada sebelah barat, sebelah timur, sebelah utara, sebelah selatan, semuanya aja. Masih memasuki musim kemarau ya. Musim kemarau ini kebetulan sekarang para petani sedang pesta panen. Hampir kompak semuanya pesta panennya di daerah saya, tapi nggak tahu di daerah Anda. Jadi jemur padi cepat panas, saya juga tadi sampai nggak betah-betah karep sebenarnya. Di jam 11, kayak di jam habis Jumatan, apelusan aja minum budak, kelapat ke sakola, simpuring mepare, alah. Neng. Entah mungkin ini WA-nya, entah jalan.

7 peti bangun pagi. Mantap pokoknya namanya mulungan duit dina bujur hayam. Halal dong ya, halal lah. Nah, itulah pekerjaan sambil diam. Untuk para komunitas ayam BR juga selamat malam yang biasa selalu standby di kandang BR ya. Kandang petelor juga, ayam petelor selamat malam. Komunitas-komunitas yang lainnya dah biasa lagi pada kumpul-kumpul di perusahaan-perusahaannya, perusahaan wira swasta. Yang nongkrong di warung-warung kecil, di warung-warung non-stop juga selamat malam. Yang lagi sibuk dengan aktivitas khususnya untuk para jahiter, jukiter yang beraktivitas malam ini, yang selalu dengar Radio Sukapura, selamat malam semuanya.

0: Allah ya Robi aing gablek salah kita melekasa berang petingan nunung tuna tete panon teh atuh sutukeran jeung jengkol aing awas mah
1: lain panon wae di aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh baneh teh kudu nyaah kana jadi salah kita pangneangankeun pengobatan anu jetu
0: aleh ye kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok
1: atuh urang edit
0: ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngager blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Duit kemana, oi? Kesini dong, ah.

0: butuh duit,
1: banyak duit,
0: duit,
1: duit, duit,
0: duit.
1: Benar.
0: Duit.
1: Karena sate buka duit malempes, kumis ogenya ngaplek.
2: Halo warga Tasikmalaya, sesaat lagi perayaan hari jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394 siap digelar dengan menghadirkan berbagai kegiatan yang seru. Puncak acaranya akan berlangsung tepat pada hari H, peringatan hari jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394, yaitu tanggal 26 Juli 2026 di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu acara yang pastinya paling dinantikan adalah Jelajah Pasar, kegiatan yang akan menghadirkan suasana pasar dengan cara yang berbeda dan lebih meriah. Bagi yang ingin memulai hari dengan aktivitas sehat, ada juga senam bersama yang dilengkapi dengan layanan cek kesehatan gratis, layanan perpanjangan SIM, parade karnaval batik Jejak Wastra Sukapura, dan suasana nostalgia juga akan hadir melalui layar tancap yang menayangkan serial kolosal untuk dinikmati bersama keluarga dan masyarakat. Keseruan lainnya hadir lewat fun walk 5 km yang akan diikuti sekitar 2.000 peserta. Menjadi ajang olahraga sekaligus kebersamaan dalam memeriahkan hari jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394. Tak kalah menarik, ada juga games warga Antv Bayarin yang akan hadir dan akan disiarkan secara langsung di Antv. Sehingga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dapat ikut menyaksikan momen spesial ini dari mana saja. Jadi, mari ramaikan hari jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394. Nyorang Mangsa, Tasik Raharja.
3: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko Elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko Elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332.

Oke deh, seperti halnya Biawara barusan ya. Ulang tahun jadinya Kota Tasikmalaya yang ke-394 akan kembali digelar. Tanggal berapa barusan lupa lagi. Pasti segala macam seni, budaya bakal rame seru. Akan berdatangan dari pelosok-pelosok daerah berapa ratus kecamatan ya, Tasikmalaya. Setiap kecamatan bakal mengirimkan kreasi-kreasi seni, budaya, dan segala macam sudah pasti ya. Dari Karangnunggal, juga mungkin luar daripada Karangnunggal. Pokoknya seluruh kota Tasikmalaya atau luar atau kabupaten Tasikmalaya. Maka dari itu mari kita bersama-sama untuk berdatangan ke sana untuk menyaksikan hiburan-hiburan. Yang selain hiburan kita harus banyak duit, bawa duit yang banyak ya. Pasti di situ ada pamer makanan dan sebagainya, lomba makanan itu dan ini. Wah seru, menarik. Kita lihat WA. Loh, WA-nya baru barigil ada gangguan sih kan. Ada Telia. Assalamualaikum, salam Kang pada menurut lagu saya sekali seumur hidup. Tiresti dikirim salam dan biasa kalau ke Maminun, keluarga kalau Mang Eman Rizami, sekarang di Cucumna, ke keluarga kalau ke Ian Acang Rizami, kalau Amar, Deyeyet, kalau di Bakan Betei, Tentus, Deyeyet, oke samanya Mang Ajat, kalau ke Yet, Wadodoh, Wilujongi, orang letar kadakama, sadatar kadakau, sadayananya. Wah Eti, oke, sarang orang Cikeruh, sadayananya, Teh Mimin, Cengkom, Wae, Celas, Teh Nani, anu ayah di Cikarkaret. Kanggo ka urang Ci Awi, Teh Nonong, sareng Abang Bangna. Mangkus kerupuk, oke, sekeluarga, Bunda Saleha, Kang Otang, Kang Andisa Luyeh, Andisa Dewo, nya Cesuti di Ramai, John Andres, Mang Atang, Mi Ayam. Kanggo ka Mang Irah, di Pangkeran Radio, anu di Pangkeran Studio, sareng Den Primusna. Dan juga pura wes ada anaknya spesial nama biasa Kang Putih Bung Cukwe sarang Mancuk. Wassalam Teh Lia di Jatara Karaka. Ya teh Tiresti teh di pilarian teh dan kepenak nah akhirnya ayah oge lebih dari segalanya selamanya gitu teh. Pilarian itu terbijil-bijil ya ketika dua kemana lagu itu. Kita saja telia dari tengah penaku ya. Sekali seumur hidup itu ayah di pilarian itu ya. Jika sami tiresti tidak. Tapi sana sekali seumur hidup. Ayah Cesuti di Rama ya. Assalamualaikum. Wilu Jongi. Api lo ngide. Ngintun salamna. Kadian Katir. Sarang Neng Leni. Bu Atika, oke, okay. Koneng Meli, Mak Minun, Mak Cucum, Nau Kesami, Mak Eman, Mak Ncuk, Teh Lia, Teh Nining, anu di Kujang, Sakula Wargi, kau Kang Otang, kau Budak Hideng, kau Andi Nuye, Kang Openg, oke nya, kau Putra Jahit, Openg Yamon, Putra Jahitnya, kau Ucu Jahiter, kau Kak Abah Ador, Bunda Saleha, kau Atang Paninengan, Teh Iis Deleg, oke nya, Jerry Projen, dari dalamnya ya dalam ya tutut ya ya lauk laut ya seur daging itu ininya pengalih di televisinya dipanggil di ujung jembatan Ciberem. Oh, Kak Amar sekarang ya saya teh ramikan Kang Amar Reng Rani Reng Neng Rani ini Kang Ade Akub. Keluarga wargikum lah kalau kasadayana wargi Sukapura di mana mana welah utami nama biasa we kalau agodek caolang lagu nama aluk ngalungu ngadangukun wen bagus mantap atur lohon ke api yuk sami-sami kalau kasih Kesuti di Ramai ngiringan lagu namanya oh siap 078 assalamualaikum maafin selamat malam malam juga hoyong pangmuterkan lagu nanti Tabir kepalsuan biasa lah salam namanya kau Kak Yum Wanu Dedia anu ayah lima panjang kehilap kau Kak Wa Ade sayur sekarang Wa Esohna spesial nama biasa kau Kak Apil ya anu nuju siaran di bapak kostelnya sekarang
Mamah Dipa anu aya di Ciceri. Wassalam, semoga sehat selalu. Amin. Pangkos Mamah Dipa anu jauh ini.

kan. Kembali ke Ayah Nadira. Assalamualaikum Kak Afin. Tiris, tiris. Gereja wongi ya. Wongi kuargi tadi atos nganteran murang kali si pasantren. Oyong lagu si Nasi Daria. Judulna Kota Santri. Dikintun kanggo kasadayana. Ben Sukapura. Wassalam. Waalaikumsalam Kak Ayah Nadira. Kota Santri. Laguna siap. Antasalam pilar-pilarnya.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan
2: lain,
1: Apotek.
2: Ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceung jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude.
1: Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
4: Halo warga Tasikmalaya. Sesaat lagi perayaan hari jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394 siap digelar dengan menghadirkan berbagai kegiatan yang seru. Puncak acaranya akan berlangsung tepat pada hari H, peringatan hari jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394, yaitu tanggal 26 Juli 2026. Di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu acara yang pastinya paling dinantikan adalah Jelajah Pasar, kegiatan yang akan menghadirkan suasana pasar dengan cara yang berbeda dan lebih meriah. Bagi yang ingin memulai hari dengan aktivitas sehat, ada juga senam bersama yang dilengkapi dengan layanan cek kesehatan gratis, layanan perpanjangan SIM, parade karnaval batik Jejak Wastra Sukapura, dan suasana nostalgia juga akan hadir melalui layar tancap yang menayangkan serial kolosal untuk dinikmati bersama keluarga dan masyarakat. Keseruan lainnya hadir lewat fun walk 5 km yang akan diikuti sekitar 2.000 peserta. Menjadi ajang olahraga sekaligus kebersamaan dalam memeriahkan hari jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394. Tak kalah menarik, ada juga games warga Antv Bayarin yang akan hadir dan akan disiarkan secara langsung di Antv. Sehingga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dapat ikut menyaksikan momen spesial ini dari mana saja. Jadi, mari ramaikan hari jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394. Nyorang Mangsa, Tasik Raharja.
5: Oke, dan ini hatur nuhun ngapain lagu semangat nyakin dan ini ingin memeluk dirimu kanggo anu sok nyenggol jadinya kita hatur nuhun bisa ngomong soal sehuti telia sok nyenggol dan ini ngadi kujang hatur nuhun cenggolan anak soal ibunya kembali ke laptop dan tadi mematopan belum lagunya ya tenang aja tunggu ayah Nabila tadi lagunya udah ya. Terima kasih hatur nuhun cenah kapin ya sami-sami mangga ayah Nabila. Matopar masih kena manconya laguna biasa yang payung hitam tenang saja. Lujungi ah waktu di studio sekarang sudah menunjukkan pukul 8 lebih dan masih kita masih panjang lah ke acara tenang aja. Payung hitam dulu ah miliknya Mama Topan yang ada di PLP.
6: Kasih, apa kabar?
7: Baik.
6: Setelah ku pikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut,

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih 20 menit ya. Kembali ke laptop dan sementara ketemu Kodel. Kodel ngajak ngariwet di Samaran Gintung. Nyanyi Del, siap Del kapan-kapan lah. Selamat malam buat Kodel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang hadir. Terima kasih atas kehadiran model. Assalamualaikum, Kang Apin, Kulan, Hoyong Laguna, Gibah, Ya Jiroma Irama, Kulan Soka Gibah, Pamali. Kena dia mah lagu ketangnya, lagu hungkul Kang Apin, oh ya siap. Kodel, Sampalan Gintung, selamat malam. Pajri, logenya Bapak Nak Pajri, selamat malam juga. Kalau lagi dengerin. Kang Momo, Assalamualaikum, Apin, Hoyong Lagu. Lagu nate Kamelia, Dei, anu ti cewek, siapnya. Kembali ada Putri Bungsu, ujungnya Putri Bungsu. Putri Bungsu, Assalamualaikum, salam Kang Apin, Juli Jongongi, Wangi Dia, Kang Apin, Bulan, Puterin, Punten Hoyong Lagu, Dipang Muterken Lagu, Lagu Nate, Digulang Gaper, Duka Aya, Duka Teh Aya, Wangi Dari, kayaknya, ngalalu gitu sih lagu teh. Kango, biasa weh, Ibu, oh Ibu Dede, Mang Irin, anu di Cipaja, Cipajanya, kalau kawalili, Walilis di Baru.

Dewi oke sami kau ayah adek aku bio jongi kanggo ka yowe Epen Sukapura ya oke coba siap kanggo ka Apin aja atur nuhun ka Apin siap wassalam putri bungsu ayah adek aku calon kades 2027 bio jongi kodenya orang pilihan gula gak pernah di payun tersan gak pernah mal eleh kumbudak senapin lah kasur kang adek aku kahapin malam malam Sabtu kelabu bukannya kelabu dia tuh sehat buat semua aja lah penggemar Sukapura tolong puterin atau lagunya album Roma Irama anu judulnya tuh piano lagu dikirim-kirim buat Ma ya Oon Bapak Unan di ya, Menol buat Bapak Engkos oleh Sami.

dah dahnya anu aya di leuweung si Oray hancip ya kayaknya di leuweung si Oray buat Ibu Yum Bapak Ibu Yum Dede Ibu Iyum, Kang Kadede, Bapak Yadi, Bapak Asnal, gitu. Acara itu jadi ngalah lemeng kieu ditinggali ada Bapak Non nang curang gitu. Asnal, Wanana, Ungu, Wei Ungu, Wei Jongi, Dasman oge okay, dan Ujang Ruslan Wei Jongi buat semuanya aja lah. Ah, di mah panjang, sama orang mah panjang misalnya. Buat di Kaena, buat di Lilis, Bi Aisyah, Ibu Opit, Bapak Juhana, dan Mas Otokna di Kampung Baru, Wiljongi, Cimintar. Buat Ibu Cici dan semua saudara-saudaraku, rekan-rekan anu ada di Cihegar, Singayuda, Singajaya, Simpang. Buat Kang Ade Jipo, oke Wiljongi, Kang Ade Jipo, mau Bapak Hadar. Bapak Ahai, lajeng lagu khusus buat istriku dan putri bungsuku di rumah buat Dadang, Dadang ada Jabrak, Dadang Jebrak, Bapak Iing, Bu Eti, Ai, Bu Ibu Eti, Ai Elin di Cimintar, dan tak lupa buat Bapak Maman Jehu, Ibu Aning. Wah, ya mah koran di Cimintar. Nuhun Kang Apin, wassalam Kang Ade Sumarna Akubdianya, calon KD Simpang 2007. Mohon doa dari saudara-saudaraku sekarang sahabat-sahabat sadayana. Ya siap. Buat Kang Ade Akub, Wilujongi, calon KD Andri Sadewo, Wilujongi, assalamualaikum, Wilujongi, Kang Apin, ini biasa. Ayong ukan lagu ate inget ka lembur balik dikirim ka Abah Ador nya ka Maminun ka Usup Batok ngajonge kayan kacang ka Abah Eman sareng wa cucumna Openg ka Openg ka budak kideung budak bungsu oge sami ngajonge teras ka Teh Lia aha ka Teh Lia kumlah ka kasadayana ka Apin sehat-sehat Agung rezekina amin hatur nuhun yo sami-sami Andri Sadewo Wiljongi ya.

Oke, mudah-mudahan gak kecewa ya buat kamu. Gak ada lagi Kamelia, ada dari Roma Irama, Irwansa. Kalau dari Revina gak ada kayaknya. Lu kata aja kayak di Gulang Gaper, Putri Gabungsu. Gaya dehnya ada pilarian deh. Apun dan...

0: Dah gitu namanya. Andri Dewo, kucing di kota kata Langsara, hese dahar. Di lemur, sangu tara kurang, dengan sangu tara kurangnya. Ayah daun sampah, ayah eceng, ayah daun ke. Tekudu meli di lemur, balik, Andri balik. Kerasa kegoreng bahaya, kerajaan di Bandung. Diantar ke kukolong ke lanje, ketumuan segala ayah di imah. Dahar anu kuat jam 10 ke arah mengi dahar di kota makininya. Aduh, ngerebek ya beten. Kecuali orang deh, buka duit, disukainya kudu meli bubur, meli lontong, lah. Gitu, kebiasaan di kota mah lancar gitu nya. Nyanggu nanti jam 10 mulai nanti ayo orang keluar dahar isuk-isuk pelengking ngebeteng ceri kayang balik ke lemur di longo ke caritana ku bapak deh kekuat ceri kayang balik kayang milu bahwa terletik kerancar ke Bandung umur sama rasik kayak meren umur 15 tahun meren bahwa lalila. Pokoknya ketika umur 25 tahun di Bandung deh, di 15 tahun, 10 tahunan di sini di Bandung. Bandung ya kerewa, jalan raya ke Delman ya kubur udugan kene. Ini sama ewe.
1: Pinggir jalan.
0: Kodel, wujongi, hatur nuhun, laguna, ngabin, hayu orang ngaliwat. Hayu siap lah Del. Pokoknya mas siap, pokoknya saya orang ajakan Andi, orang jeng Andinya. Atur nuhun apin tuh adanya nyak itu di kota mah apal apin ngarasakeur hayang caunya kicup nya di lumur cau kagak kucodot itu di urang cing di kota ngarumas anyarana bener lain sih karasa itu Kang Atang mie ayam paninengan hayang lagu Eplok Channel Kang Apin jangan kirimkan Kang Oka Cisuti diramai Kang Oma Minun jerenya Kang Otelia oke okay. Kang Oka Mancukna oke okay. Kang Opa Eman Macucung Wil Jawongi Eplok Channel Natara Rampi jangan Kang Oka Mumu oke okay. Sami anu aya di Cikukuluk Kolot Wil Jawongi Kang Oka Otang oke okay. Wil Jawongi Kum lah kau kasadayana, kade Eplok Channel na bantingkeunnya siap lah. Atang wi ayam paninengan, hayang Eplok Channel.

Ya nyangkakan Kang Atang mie ayam paninengan ah. Hoyong Eplok Channel jana Kang Oma Minun dan Kang O Cisuti dirama sareng Ago Degna. Kang O Ka Teh Lia oge anu sok nyarengol lah Kang O Kang Mumu jadinya mangga nyangkakan atos ketampi singkat tampinya. Alah, dikeras waktu tabu salapan kirang 4 menit.

0: kuk kak kuk kuk alah. Kurang nampi telepon lah, capek itu secara rapi gitu. Ayah Andi Dewo, atur nuhun apin duh danya. Di kota mah segala melinya mending balik-balik bawa pamajikan. Gera balik kalembur. Tidak gua tuh orang ngalaya ka Cibereum. Ngalauk nila di Cibereum ka saatan. Assalamualaikum, Pang. Damang, Kak Ian Acang. Keun syukurlah sehatnya. Manawi atuh. Wangi-wangi nelpon.
1: Lagu
0: naon?
1: Manawi aya gerak bumi.
0: Aya sana ke oleh pilarannya. Sakin tuh nanya ya. Atang cekes mie ayam. Bunda Saleha ngalalap juga ke mana? Lapang Cikaret, mohon. Kecil Resmiati, anu nuju nolol na janela. Ma Adi, curi jongi. Beres. Kau Om Amar, Uli Jongi Om Amar. Amar ganteng ya. Nya ada nama usum kudara ruda gitu pemimpin RT kudu duda. Ini nama. Gitu sing jalari duda kayaknya lah. Yo, mohon mangga. Yo, beri jomi kang Yan Acang ya di Wakat Bute ya. Laguna Eplok Nyenol. Yo, sok beli ayo dapat di mangga di antos. Tah ayah kalembur balik sih kena. Halo, assalamualaikum mbah. Ayah di lembur. Akan syukur, semulang kalamur.
1: Bagaimana
0: lagu kang Apian? Lagu naon, bah?
1: Syahdu.
0: Syahdu siap lah, bah.
1: Salam
0: nak. Oh, siapa? Turnuhun.
1: Salam bisa dewo. Lawat juga kumis.
0: Aha.
1: Yang Acang.
0: Yang Acang.
1: Ya Mamenon.
0: Ha.
1: Ayang Bunda
0: Soleha. Beres.
1: Ya Mamenon sareng
0: wujudna. Mohon.
1: Kang
0: Otang. Den Purnama. Sadi Rajeng. Kang Idon dari Wakaman, Kang Idon asal hebel dah. Ya siap-siapnya, yuk. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli jawangi Kang Abah Ador di 70 pasirnya, Balada Desa Dewo, menuju di Bandung.

0: Ah, dengarkan kau kaya, Bahadur. Alah kamu di hihiku. Jadi gini, alah, tekara semangkosnya atau salpan langkung. Mana biar yang pada lepet di makalah, di antusnya. Ya, jom-jom si Morimnya tinggali.
1: Oh,
0: so. Halo, assalamualaikum. Kamana wa ya atuh. Alhamdulillah, menit kau taraya WA, taraya kabarnya.
1: Yo, ini juga repot ya.
0: Biasa panen. Lagu naon, putar bungsu?
1: Yang lagu Hampura.
0: Hampura, ke lebaran atau hampur? Ke lebaran, lebaran hampuraan mah. Siap lah hampuranya. Sok.
1: Kitun kau naik Andesa Dewo.
0: Andesa Dewo, terus.
1: Payeman sareng macucum lah.
0: Payeman macucum, Celia mancuk.
1: Jangan ka Maminun.
0: Maminun mohon.
1: Katanya ka keluarga Celia sareng mancuk lah.
0: Leres. Kang Cesuti we nya. Kang Cesuti. Han? Cesuti we disenggol di ramai.
1: Oh, Kang Cesuti atuh tah.
0: Mohon tak kitu. Sakitu aja. Kone
1: ka eta mah. Kan?
0: Sakitu aja. Saha deui atuh? Birinya badannya ngol deui. Sakitu aja sok. Laguna hampura nya.
1: Hampura.
0: Sok, siap lah. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bejongi nia oge saminya. Ah, ya Maminun. Halo, Wilujongi. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Aduh, kemana mana tolak kia ya teh?
2: Mamula.
0: Mamula. Di mana hula? Mamula.
2: Mamula, kau datang ngiring tadi
0: lu mas. Oh, mohon. Aduh. Mangga tuh sok. Albert Manawi, naon tah ieu na laguna?
2: Manawi asmara.
0: Dawai asmara.
2: Dawai asmara.
0: Aduh, siap. Siap, mak lah. Enggak, kau sama. Buliar buncelik. Dak emak cenah jujur lukungan nyeri angin api nyetel eta da langsung cager cenah. Jadi ubar ke ku lagu kubur album celik mah cager cenah ngangapin ya. Jeung mancu. Gitu. Adi pasihan we lagu kubur album celik mah nya. Eh, cenghar deui.
2: Cenghar deui we alhamdulillah.
0: Tah kitu. Heeh.
2: Pian atang tetayeun.
0: Leres.
2: Tung
0: wae cucu, tung
2: wae
0: emang. Mohon. Tung
2: hutang,
0: tung cucu. Mohon.
2: Tung pade aku.
0: Mohon. Tung wanita
2: dewo.
0: Leres.
2: Tung wae
0: sahadinya,
2: Cesuti
0: di Rama. Cesuti di Rama, namanya putra bungsu, tah?
2: Putra bungsu.
0: Di Bencoy, Burujul.
2: Tung bapak, adek aku, bapak
0: Cacan, sok senggol.

0: Kamana belah kita ntar ayah lebat ini ada?
1: Radio na, tapi
0: pada nama. Ah, radio. Mau tak ageng-ageng tu, ingat tu ganeng tu, ingat orok.
1: Ayah alit makin alit lah.
0: Mohon gitu.
1: Oke, seratus rangkung teritik.
0: Mirah lah.
1: Kajang pokno.
0: Mohon. Gitu. Penting tarik ke di sadana gitunya.
1: Mereka sadayana, anu ngamuk itu di tahun belum setapura.
0: Mohon.
1: Anu diantut.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampura. Kama minun. Wilih jongi kama minun lah. Salah lagu nanya kaya datos. Hampura hula ayahnya kama putra bungsu anu air cisurian bencoy.

0: Ayo kene waktos menawi ya nu badhe lebet dingal ngon telepon mangga di antosnya ku di nomor telepon SIM kuring. Dan nomor telepon radio. Nah. Manawi teh bupati. Manawi teh ibu. Iya. Assalamualaikum. Kira Pak Ade aku belebet dia teh. Kira Pak Ade gento salah. Ya Bunda Salehah lebet. Duh, tarik ping radiona ya teh. Patrik ikan mesti ting. Halo. Mohon cek ting tapi hanggeus sok radiona simpan di Cikukulu. Radiona simpan di Cikukulu. Bunda nelponan dirinya. Ya, sok. Ya, tak gitu nya. Aduh, buat guik-guik kan kieu.
1: Jauh tuh.
0: Tapi han di mana teh nyimpenna? Di dapur? Di luar?
1: Ya.
0: Tah, gitu. Mundur. Mundur-mundur ka WC, mundur ka WC terus. Ka WC, ka WC. Kana lawang panto, tinggal tigu jubar ka balong. Sok. Ya, itu ena, sok. Itu ena, dageng tuh yang namanya Dariona. Namanya ageng tuh yang Radiona sami MR. Radiona sama dageng. Itu, tak ena mali. Tak ena kan sami korek, ena korek api. Oh, kemanawi atuh, kapayun. Naon, ayah nu dipika.

0: Jakarta.
1: Terus?
0: Kamancung.
1: Terus?
0: Kepaeman.
1: Mohon.
0: Kang Atang. Apunten, tadi nelfon sim kuringna gak ada pulang kene.
1: Sahanu nelfon?
0: Teka angkat.
1: Sahanu nelfon ya, sim kuring?
0: Ah, sahawe.
1: Sahanu nelfon, abis bantu rumah awas dua kali, kan sekali, ngamain sekolah. Pada dia. Pada di canak kage eksor tadi dah gitu. Pada di canak kage eksor tanah pika saung sawah hayu gitu tadi deh. Iya.
0: Arek naon ke saung sawah?
1: Saung sawah sana saung sawah tempat makan saung sawah ah betah we adem gitu.
0: Betah kena
1: di tengah leuweung da. Nyaman angin ngahiliwir deh.
0: Ada sedotan angin dan juga tongeret.
1: Ya gitu. Bade.
0: Apa tuyut ke di mana cing?
1: Ya.
0: Ya.
1: Menuju Sinangkerta lah apa? Ke Sinangkerta lah. Iya, sok.
0: Di mana sih?
1: Di mana ya?
0: Terminal.
1: Oh ya, kia nongkrong di terminal. Jangan ngalah sabaran, di terminal murah. Paling 50 ribuan lah. 50 ribuan di terminal. Ah. Ka arogenyang ateu lah. Balik. Tong nyiar nu recehan gitulah.
0: Jangan nungaliwat suka.
1: Iya, sok. Nungaliwat tengkrang geus gedebut pangku gitu. Wah, we carana. Sok teh abi ngalangkung ka dinya. Aya di luar mah. Aya di luar mah teh abi ngalangkung ka dinya sugan we aya rokoan.
0: Ka mana we?
1: Aduh, ka Kamang Otang, ka mana ngider we lah.
0: Cicing
1: seperti kia, kok gering. Iya, aku bisa cicing aja itu betah itu lah. Cuman ador-adoran.
0: Titi, gak suka angin, kok senaruna?
1: Suka angin, pangerokun.
0: Sok lagu na.
1: Lagu naon? Lagu naon?
0: Bulan Bintang.
1: Waduh, hebat gitu. Hebat gaya Maminun. Jika Maminun, gaya dawai asmara Maminun, ya Bulan Bintang ya. Siap lah. Namanya Dawai Asmara eta Maminun.
0: Bulan Bintang.
1: Mun namanya Maminun mah Dawai Asmara eta ya mah Bulan Bintang gitu nya. Sok siap lah.
0: Sok
1: siap tos.
0: Yo. Apunten kasadayana.
1: Diapunten pisan ulah deui-deui we nya. Yo. Mun. Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sambung ku Kang Ade aku. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Nah, disambung ku Pak Ade aku biar Cicimintar. Calon Kades 2007. Mangga kalebet Pak Manawi.
2: Jam deuinya Kang Pin.
1: Mohon aya pamundut naon tah? Nah, mangga.
2: Pamundut Pak eta we dengan lagu baru da kaeuna lah.
1: Naon cenah? Naon judulna?
2: Jayanti
1: teh nu mau ieu teh nuju loncat si Ade Astrina teh balik-balik ka Garut cenah lah. Ka kamana eta? Jayanti.
2: Pedak teh jeung Kang Ade Cipo
1: teh. Teh acan ameng ka tempat hayamna. Biasana sok dilayar ka itu kan ka deui lah. Mohon.
2: Kangen gitu.
1: Nah teh naros kan nya maka pungkur ge. Eta cenah Ade aku hadir di radio nya. CS baheula nya eta. Kerja di Pareman ya.
2: Sabarempuluh tahun mah
1: itu. Aya nongkrong wae wayah geus da masih kana ngekepan radio.
2: Ngekepan sih ngekepan radio nya nok kana ada jipong.
1: Iya, nok hayam. Anjing-anjing geus hayo murucut dina bujur hayam.
2: Ada kurang ah. Kayak urang ulin ka ditu lah ngesal teh urang guru.
1: Heeh, amengan ka itu geuda. Bilih

0: Banyak kolam kukus ayam.
1: Ya, sok lagu lah di senggolnya.
0: Siap, Jayanti wenya. Ayah ke arusan, dah. Siap.
1: Kirim-kirim.
0: Oh, saha.
1: Nah, baik jim, buat bapak we di penol gitu.
0: Bapak, oh, ini bapak, saya namanya itu tadi, Rabri.
1: Bapak Unan, Ibu
0: On. Bapak Unan, Ibu On, mun dibalik.
1: Buat warga Bungo, Sirna Gali.
0: Sok mararan coy ngalawanginya.
1: Buat keluarga di Mang Panjang. Tak lupa buat Bapak Karja Nansip di Leuweung Ciorai. Eta teh Kang Apin asli ngaran teh kampung Ciorai.
0: Da nya, da mun aya Ciorai itu sur eta ge Pak Eman teh itu da kampung Ciorai. Duh kami mah terang duh ka bari mana Ciorai itu sih. Duh kaci ceket ci Cibayawak cing teh.
1: Lamun bade 40 dinten ngabalada batuna teh di Ciorai nu sae mah.
0: Wah tetenya.
1: Wah, Bapak Karja nu kadinya eta nu nyepeng nang ngageugeuna gitu.
0: Kuncenan ya tehnya.
1: Nya sok buat keluarga saudara Cihegal, Singajaya, Singayuda, Cici, Tatara Lesot di Cici dina
0: radio nya. Mohon siap.
1: Cici di Kang ada Jipo, selamat bertelur. Ada Jipo.
0: Ini ada kekepan no gue kan ada Jipo.
1: Bapak Hadar, Bapak Hairakum, sadayana penggemar Sukapura.
0: Nah, gitu, siap.
1: Dimana wae ayana sing sarehat panjang yuswa.
0: Amin.
1: Diga rezekina.
0: Amin.
1: Wae jeung angkat ka kaler, ka kidul, ka kulon, ka wetan, mudah-mudahan tetap ada lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, ya rabbal alamin.
1: Buat saudara-saudara rekan di Kecamatan Karanglungal ya. Samping itu di samping Sukapura Bapak Dana kemana wainya?
0: Kere koyak ya mah Dana.
1: Jeung Ibu Dewi ta maminun mah teh teng melenge dina radio ya.
0: Melenge wae maminun ya mah.
1: Pasti gitu.
0: Tak
1: gitu ini aya deui nu sanes sampin.
0: Yo mohon mangga siap. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun lejongi kau ka ayah adek Akub anu aya di Cimintar. Anjeunna teh bade nyalonkeun jadi kepala desa. Cocok pisannya. Cocok lah mun. Assalamualaikum Bu Damang, mangga kalebet di Ibu.
2: Salam,
0: Mami. Mohon mangga bade nami.
2: Haturkeun nuhun ka adek.
0: Ka Maminun. Malik nyenggol ka Maminun ka adek. Mohon gitu.
2: Lami agun lagu.
0: Agun naon mak?
2: Urang lami, remis janari, urang puter deui.
0: Oh siap remis janarinya. Siap mak.
2: Itu webisian
0: berapa? Yo mohon mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maminun remis janari kayaknya.

nyakeun ah ka Mang Minun, openg teh nyungkeun teh nya remis janari teh. Mun asa warara asoya kieu nya jejelengengan lagu Cici Cangkurileung. Suantena nu kuat weh ageureuleung. Katampi mah nya mudah-mudahan ka kasepuhan-kasepuhanna biasa nu mika cinta kana ka Bisunda. Mancuk nya ka Mang Imin. Oge ka Mang Aca, Pak Uca. Aya abdi mah cenah hayang lagu ieu Kidung Proklamasi. Saur Pak Eman Kidung Proklamasi sakadap deui urang bakal memperingati hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia anu ka 82 pamacaroasnya anu 4 Agustus sakadap deui. Tah ieu laguna Pak Eman Kidung Proklamasi.

Kaum dangu Radio Sukapura di mana wayana masih nama ranco di ngawit di kahir Rupina di kawit di kahir pamungkas ya kawi kidung proklamasi anu dipika memut ku Pak Eman kali mancung kapengker nyungkana tenemen norol dina janela mangga sok kalebet ceng dikirinya kuit sama guna ngalayan itu damang kira barangkali main bal gubis rumah dina kapanurian wios kasadena anu masih kene agar aduan pada melan wongi-wongi mangga rengsekeun dugi ka sarengsenanya atuh pangten sim kuring da damel eta sarengse eta nya ditabuh 5 sim kuring ajentul di studio teh nya aya tabuh 10 tah kitu pangten cundok kana waktu ninggal kana mangsa urang kada papisah dina wong ieu insyaallah urang patepang dina waktu anu sami di gelombang anu sami teh nya. Kemarin malam minggu ada gaduh libur semua di jalan perahila. Tak itu banyak kesadayana. Daya dia anu paling indah. Ini nu kaluar tina lama di sim goreng. Mau mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Bismillah, kalimat pemegang penjagaan, ucapan pencari perlindungan. A'udzubillah, aku berlindung pada Allah dari kekejaman manusia kejam, dari reka perdaya manusia dengki, dari kezaliman manusia lalim. Aku memuji Dia di atas pujian semua yang memuji. Ya Allah, Engkau yang Esa tiada tara, Engkau Raja tiada dirajai. Tak terlawan ketentuan-Mu, tak tertolak kekuasaan-Mu. Aku bermohon limpahkan salam sejahtera kepada Muhammad dan keluarganya, hamba-Mu dan utusan-Mu. Bimbinglah aku mensyukuri segala nikmat-Mu yang memungkinkan aku mencapai ridho-Mu. Bantulah aku mentaati-Mu dan melazimkan ibadah pada-Mu, memastikan ganjaran-Mu sebagai karunia pertolongan-Mu. Kasihilah aku, palingkan aku dari maksiat pada-Mu selama Engkau menghidupkan aku. Tuntunlah aku pada apa yang bermanfaat bagiku selama Engkau menghidupkan aku. Dengan kitab-Mu legakan dadaku, dengan bacaannya ringankan bebanku. Karuniakan padaku keselamatan agama dan diriku. Jangan terlantarkan karena aku semua orang yang menjadi kerinduanku. Sempurnakan kebaikan-Mu padaku pada seluruh sisa umurku, seperti Engkau telah berbuat baik pada umurku yang telah lalu. Wahai yang paling pengasih dari segala yang mengasihi, Ya Arhamar Rahimin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqah واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماءنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله كرنياكن pada kami kemudahan untuk taat menjauhi maksiat meluruskan niat dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Mama Dedeh mengajak mengundang Anda untuk hadir pada tanggal 2 Agustus hari Minggu pagi sampai zuhur. Tempatnya di Masjid Al-Hasan Karangnunggal Tasik. Sumpingnya di Antos Wadi, insyaallah kita bisa bertemu. Hatur nuhun, tong hilap sekali deui. Tanggal 2 Agustus pagi di Masjid Al-Hasan Karangnunggal Tasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yarına. Suka Pura FM.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

0: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Yalah, ya Robi, aing gak beleksa lagi temen dek kesel. Berang putih nganunung tuh, neta teh panon teh atuk setukeran ini jengjengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wain, lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atu bane teh kurunya akan jadi selaki teh pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung etama cek dungli, gara kuat li, akan gara sok.
1: Atu orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca

panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh halatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping baik ka pengobatan Mutiara Sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat pagi wargi Setia Sukapura semuanya dimanapun Anda berada. Gimana kabar Anda pagi hari ini? Semoga selalu sehat, semoga selalu baik-baik saja, sehat lahir, sehat batin, selalu bahagia untuk kita semuanya ya. Dan senang sekali pagi hari ini kembali Ulfina Willy yang nemenin Anda semuanya setelah beberapa hari ya. Semoga Anda bosan. Ulah kita, selamat pagi. Di halo selamat pagi sampai dengan jam 9 nanti kita bakal hadir untuk nemenin Anda di weekend ini, di akhir pekan ini, nemenin Anda dan apapun yang Anda lakukan pagi hari ini ya. 6 to 9 dari jam 6 sampai dengan jam 9. Dan di dalamnya nanti bakal ada info-info untuk Anda semuanya. Nanti juga bakal ada lagu-lagu kesukaan Anda yang kita puterin begitu ya di sini di halo selamat pagi. Dan wargi setia, ada apa ya, ada undangan juga untuk Anda yang mau pilih lagu, boleh silakan lewat chat WhatsApp di 081-222-81101. Ini geseru was senagen. Selamat pagi ya semuanya. Tuh kayak rada ngerebek. Rada gak enak tenggorokannya ini. Beberapa lagu yang sudah dihargai sebagai lagu pembuka di pagi hari ini. Semoga Anda suka dengan lagunya. Untuk lagu-lagu yang selanjutnya boleh silakan Anda pilih sendiri langsung di 081-222-81101. Lebih tunggu ya.

lagunya nanti seperti biasa, kalau lagunya ada kita puterin ya, kalau lagunya nggak ada nggak diputerin, mohon maaf, kita lihat juga waktunya, kalau waktunya ada nanti kita puterin begitu, kalau nggak ada nggak.

warga Tasikmalaya. Sesaat lagi perayaan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394 siap digelar dengan menghadirkan berbagai kegiatan yang seru. Puncak acaranya akan berlangsung tepat pada hari H, peringatan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394, yaitu tanggal 26 Juli 2026 di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu acara yang pastinya paling dinantikan adalah Jelajah Pasar, kegiatan yang akan menghadirkan suasana pasar dengan cara yang berbeda dan lebih meriah. Bagi yang ingin memulai hari dengan aktivitas sehat, ada juga senam bersama yang dilengkapi dengan layanan cek kesehatan gratis, layanan perpanjangan SIM, parade karnaval batik Jejak Wastra Sukapura, dan suasana nostalgia juga akan hadir melalui layar tancap yang menayangkan serial kolosal untuk dinikmati bersama keluarga dan masyarakat. Keseruan lainnya hadir lewat fun walk 5 km yang akan diikuti sekitar 2.000 peserta. Menjadi ajang olahraga sekaligus kebersamaan dalam memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394. Tak kalah menarik, ada juga games warga Antv Bayarin yang akan hadir dan akan disiarkan secara langsung di Antv. Sehingga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dapat ikut menyaksikan momen spesial ini dari mana saja. Jadi, mari ramaikan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-394. Nyorang Mangsa, Tasik Raharja.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbu. Susu kambing Etawa full cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbu atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580 3.

yang temenin Anda semuanya di pagi hari ini. Berapa banget gitu. Karena barusan ada sesuatu dulu di sini. Selamat pagi itu semuanya. Jadi info-nya telat ya. Enggak apa-apa weh, sekarang langsung info-nya. Today is Persib Day. Persib akan melakoni laga perdana di musim ini meskipun bukan di liga ya, tapi di pramusim lah gitu ya. Pertandingan pramusim yang akan digelar di hari ini. Piala Presiden akan digelar hari ini. Persib Bandung yang akan berhadapan dengan Arema FC di hari ini, nanti malam tepatnya. Dan pelatih Persib Bandung Igor Tolik memastikan seluruh pemain baru Persib sudah bisa diturunkan pada laga pembuka Piala Presiden 2026 melawan Arema FC. Bila kau tak bisa menerimaku. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Igor Tolik menyampaikan hal itu dalam sesi jumpa pers pra pertandingan yang digelar di Hotel Papandayan Bandung. Tetapi satu nama pemain baru sudah Anda tebak, siapa itu? Iya, benar. Mariano Peralta dipastikan belum bisa memperkuat Persib Bandung pada laga nanti malam.

Igor Torik juga menyampaikan hal itu usai jumpa pers ya. Igor menyebutkan kesiapan pemain baru ini menjadi modal penting Persib jelang laga perdana Piala Presiden 2026. Ia menegaskan tidak ada kendala terkait ketersediaan pemain-pemain anyar tersebut.